0: 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.

0: konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik sebagai pribadi yang

0: warga Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
1: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar di

0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
2: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas dari beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana juga yang trauma pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
3: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
4: 3 tahun.
3: 1 tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
5: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
6: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
5: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
6: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
5: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk

0: menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
2: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
1: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
5: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
4: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus cara sadar, aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
5: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi degradasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
3: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
5: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
6: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk tabung dan diinvestasikan gitu ya. Dan kalau dia belum punya fund, tabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
5: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
7: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
8: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran, tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kembali ke Anda ikuti siaran RRI Talaut ya. Setelah tadi Anda ikuti juga untuk informasi dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan tentunya kembali dengan program untuk pagi hari ini Opini Publik, kami hadir untuk Anda. Saatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan topik pembahasan kita untuk pagi hari ini, terkait dengan peran pemuda gereja ya, dalam menyikapi untuk situasi kondisi di era digitalisasi sekarang ini. Karena kalau kita melihat pada kondisi di daerah begitu ya, banyak hal-hal yang sifatnya peran pemuda itu memberi kegerakan baru dalam pembangunan, baik itu juga dalam bentuk sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya ya. Peran pemuda gereja membangun generasi berdaya di daerah perbatasan, nanti akan bersama dengan narasumber Penatua Ferdi Fritz selaku Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode atau KPPS Germita, dan juga ada Penatua Yoce Adam selaku Ketua Panitia Selebrasi HUT ke-28 Pemuda Germita tahun 2026. Ya, dan pendengar tentunya untuk Anda, kalau kita berbicara tentang pemuda, Anda bisa menyampaikan aspirasinya, opini Anda di line telepon yang kami siapkan di 0813-474-94180 untuk interaktif kita, bagaimana Anda akan menjawab peran dari pemuda untuk sekarang ini. Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan selebrasi pemuda dalam rangka untuk pemuda yang ke-28 Germita ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu barangkali oleh teman-teman kita yang lain begitu. Karena kalau yang namanya kegiatan-kegiatan pemuda pasti arahnya ke positif. Banyak sih memang kalau kita melihat pada kondisinya sekarang tidak ke arah-arah yang begitu ya. Artinya perkembangan zaman apalagi digitalisasi turut mempengaruhi juga pola pikir dan juga tindakan atau tingkah laku dari pemuda itu sendiri. Anda setuju tidak? Kalau ketika Anda sudah bisa berperan untuk daerah, pasti Anda sudah bisa membangun daerah Anda sendiri, termasuk di daerah kita Talaut begitu ya. Karena kalau kita sudah bisa membangun, artinya sudah ada tingkat kemajuan di dalamnya. Mungkin sifatnya gereja kali ini kita bahas, tapi inilah peran pemuda untuk sekarang, bagaimana kemudian dari gereja kita kemandangkan yang namanya toleransi dan juga hal-hal yang bersifat positif lainnya ya. Sebab itu pendengar, tetap bersama kami, saya masih akan mengawal Anda untuk pagi hari ini untuk dialog interaktif di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Dan untuk saat ini Opini Publik kami buka untuk Anda.

0: ya umasingka itu ya bapak parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
8: Sudah.
7: Hmm.
8: Iyo, ada satu. Hah? Belum.
7: Satu?
8: Oma Mince kasihan, tapi punya ndak ada orang ambil.
7: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jot orang antar, Dang.
8: Siang, Oma Mince.
9: Siang. Pak Lurah. Pala, mari masuk.
7: Iyo. Oma, ini nih oma pe bantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa nih, Oma.
9: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh, sobeking sibuk doe. Antar Oma pe bantuan. Napa kasihan? Oma ada sakit ini kaki. So siksa mau bajalang. So tua, hidup sendiri le. Jadi ndak ada orang mau ambil.
7: Iyo, Oma. Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari jo, Pak Lurah mau bawa ke panti jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma bye-bye. Deng, itu panti jompo itu so difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang jo, ne. Mari jo, nanti semua Pala yang urus. Kang, Pal.
8: Iyo, Oma. Torang siap mau bantu.
5: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.

Anda masih bersama kami di pagi ini, opini publik kita terkait dengan bagaimana kemudian peran pemuda gereja ya dalam membangun di era sekarang, dan juga bagaimana kemudian generasi muda ini berdaya di daerah perbatasan. Apakah Anda sudah sejahtera selaku pemuda? Nanti puncak pembahasannya kita akan bahas bersama dengan narasumber dari Sinode Germita ya. Ada Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode KPPS Germita, Penato Ferdi Fritz Essing, SE, dan Ketua Panitia Selebrasi HUT ke-28 Pemuda Germita tahun 2026, Penato Wayoce Adam SH ya. Dan Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan Anda di line telepon yang kami siapkan di 0813-474-94180. Kalau kita berbicara tentang pemuda, tentunya pemuda ini salah satu tonggak ukur dalam membentuk satu karakter di dalam lingkungan sosial maupun negara kita begitu ya. Karena memang pemuda ini berperan penting pada bagaimana pembangunan-pembangunan di daerah, salah satunya juga pada pendidikan maupun dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemuda banyak memberi peran di dalamnya. Nah, di daerah Talaut seperti apa peran pemuda tersebut, apalagi dikolaborasikan dalam lingkup keagamaan begitu ya. Ada dari remaja pemuda masjid maupun dari gereja sendiri. Sebab itu yang namanya kebutuhan-kebutuhan dari pemuda kadangkali menjadi salah satu yang diperlukan sekali oleh para pemuda kita di daerah ya. Tapi kenakalan remaja atau kenakalan pemuda itu tak lepas dari semua yang sedang terjadi di lingkungan sosial kemasyarakatan. Karena berbicara tentang kenakalan ini, masing-masing karakter pemuda itu berbeda-beda ya. Ada yang suka melakukan hal-hal yang positif, ada juga hal-hal yang negatif yang dilakukan. Nah, yang negatif ini yang kita akan luruskan ya, lewat pembahasan kita di dialog interaktif nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, saya masih akan mengawal Anda dengan lagu-lagu pilihan. Kali ini kita dengarkan lagu daerah dari Sumatera Utara, Ramba Dia. Apa sih lagu ini dan bagaimana kolaborasi asik dari musik orkestra dengan irama-irama yang sekarang lebih genrenya lebih maju begitu dan modern ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia, kalau Anda mendengarkan lagu ini pasti Anda ikut bernyanyi ya. Bagi yang ngerti dengan lagu-lagu daerah, nah, sekarang aranjemennya luar biasa karena sudah menghadirkan genre musik modern yang sifatnya lagu daerah tapi sudah bisa memberi semangat begitu. Apalagi untuk Anda yang berusaha bergabung bersama kami. Terima kasih untuk kesempatan Anda bergabung bersama kami ya, dan Anda yang dari tadi juga mengikuti siaran kami dari sejak kami mengudara di pukul 5 pagi sampai dengan sekarang ini. Masih di Talaut pagi ini, dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang mau mengikuti untuk dialog interaktif bisa berpartisipasi juga di line telepon yang kami siapkan ya, di 081347494180. Ya, dan untuk selanjutnya nanti juga ada narasumber dari Perwakilan Pemuda. Ini berbicara tentang pemuda Germita juga ya. Bagaimana kemudian peran pemuda ini di daerah perbatasan dalam memberikan dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun hal-hal yang bersifat membangun.

0: Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami hadirkan lewat streaming di jejaring sosial atau media sosial kami, Facebook ya. Senang sekali kami hadir di Talaut Bicara untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Bersama saya Hendra Asa akan bersama-sama dengan Anda satu jam ke depan, dan juga program ini Anda bisa berinteraksi bersama dengan narasumber. Seperti yang kami informasikan tadi, di Talaut Bicara Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di line telepon yang kami siapkan, ataupun Anda bisa berkomentar ya di media sosial streaming kami RRI Talaut. Anda bisa mencarinya kalau Anda mendengarkan saat ini di kendaraan ataupun di rumah, bisa mencari RRI Talaut dan ada tanda merah live. Berarti Anda sudah mengikuti untuk Talaut Bicara hari ini. Kita berbicara terkait dengan peran pemuda gereja membangun generasi berdaya di daerah perbatasan ya, khususnya di daerah Talaut. Dan sudah hadir bersama kami saat ini di studio ada Penatua Ferdi Fritz Essing SE selaku Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode atau KPPS Germita. Ya, saya langsung menyapa. Selamat pagi, Pak Penatua Ferdi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, dan didampingi juga oleh Ketua Panitia Selebrasi HUT ke-28 Pemuda Germita tahun 2026, ada Penatua Yoce Adam SH. Selamat pagi, Pak Penatua.
2: Selamat pagi.
0: Oke, kita berbicara tentang pemuda ya, tapi yeah, untuk melihat bagaimana kemudian perkembangan di daerah Talaut, pemuda saat ini, apakah sifat atau karakteristik mereka ini sudah benar-benar sudah mencerminkan hal-hal yang positif yang bisa membangun begitu, seperti yang sudah disampaikan tadi di opini publik, atau sifatnya ya kita ketahui bersama ya, pemuda tidak lepas dengan yang namanya suatu tantangan dalam hal pergaulan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang merusak untuk bagaimana moral etika dari pemuda itu sendiri ya. Sebab itu kita membahas satu jam ke depan ini peran pemuda, bagaimana juga Anda selaku pemuda memberi dampak untuk daerah Talaut, khususnya sesuai dengan pembahasan kita, agar benar-benar daerah Talaut ini pemudanya dikenal sampai keluar, memberi nama baik daerah, bukan hanya sifatnya mabuk-mabukan gitu ya, atau balapan liar dan lain sebagainya. Baik, saya ke Pak Penatua Ferdi ya. Kalau kita berbicara tentang peran pemuda ya, sebelum kita nanti juga akan ada pembahasan lain di dalamnya, sebenarnya pemuda di lingkup Talaut ini seperti apa nih Pak? Kalau Anda selaku orang yang terpilih dari semua pemuda-pemuda juga yang ada di daerah Talaut, melihat karakteristik pemuda di daerah perbatasan seperti apa dulu nih Pak? Apakah ya, mereka ini sopan, etikanya tinggi, atau ada yang kadangkali suka kasar-kasar begitu Pak?
1: Ya, ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pasti bahwa kalau kita berbicara tentang kepemudaan itu berbagai karakter yang kita temui, yang nampak di permukaan. Sehingga karena perbedaan-perbedaan karakter ini, maka hadirlah organisasi kepemudaan. Nah, kita berharap sebenarnya bukan pemuda Germita saja yang memberikan pembinaan-pembinaan, tetapi kita bagaimana mendidik atau bekerja sama dengan kepemudaan-kepemudaan lintas agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.
0: Karena lebih mendekat sedikit Pak dari mic-nya RRI. Oke.
1: Karena memang kalau kita melihat karakter kepemudaan itu, ada yang pemuda-pemuda yang memang sifatnya manja, ada yang pemuda yang sifatnya ya dia petarung, karakternya bagus, tapi ada juga yang dia petarung tetapi karena tidak ada pembekalan dalam organisasi gereja, sehingga dia menjadi liar ya, dalam artian bahwa mengkritik pemerintahan atau mengkritik pelayanan itu tidak terkontrol ya,
0: emosional tidak,
1: emosinya belum stabil, kecerdasan emosional itu belum terbentuk. Sehingga kita bagaimana organisasi gereja ini, bahkan kalaupun saya boleh mengajak teman-teman pengurus pemuda yang ada di lintas agama di Tanah Purodisa ini, ada Muslim, ada
3: Kristen,
1: ya. Kristen ya, Katolik. Ada Gamki kemarin yang baru saja dilantik. Kita saya kira bisa bekerja sama dalam rangka menghadirkan suatu kegiatan dalam rangka pembinaan-pembinaan. Tetapi saya berbicara skala sebagai Ketua Pemuda Sinode Germita, hari ini kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi ada beberapa program yang kita lakukan di Pemuda Germita, dan itu ada latihan kepemimpinan. Nah, kita berharap dengan hadirnya kegiatan latihan kepemimpinan ini, itu bisa memberikan angin segar atau bisa memberikan dampak yang positif untuk perkembangan anak-anak. Karena di dalamnya itu banyak materi-materi yang kita mempersiapkannya, pematerinya atau narasumbernya itu orang-orang yang punya kompetensi, punya kualitas di bidangnya. Jadi saya kira sedikit gambaran untuk itu.
0: Oke. Kalau dari pemuda sendiri kan artinya di daerah Talaut, Bapak tadi mengatakan sudah ada pemuda lintas agama yang berperan di sini. Tadi ada yang dari agama Muslim maupun Kristen, Katolik juga yang turut berperan. Dari sikap-sikap yang dikatakan tadi, sebenarnya kenapa pemuda Talaut kebanyakan katanya orang gampang terjadi ikut-ikutan begitu, ikut-ikut rame ya. Kemarin sempat kami juga dengan BKKBN Talaut, ada juga dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak terkait dengan kelakuan-kelakuan pemuda-pemuda di sini, bahkan hal-hal yang tidak masuk di akal dibuat begitu. Bagaimana peran gereja di dalamnya?
1: Ya, terima kasih. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semuanya kita dapat menjangkaunya. Nah, jadi maka tinggal bagaimana kita meramu supaya ada kegiatan-kegiatan yang dibuat pada skala-skala kecil. Karena kalau kita buat di skalanya besar, ya tidak semua generasi muda itu bisa hadir. Tetapi kalau misalnya kita buat kegiatannya di wilayah, ya di persepit lingkupnya, pastikan kita bisa menjangkau semua teman-teman generasi muda, anak-anak muda itu. Dan di sana materi pembekalannya itu bisa itu. Dan memang kita membutuhkan berbagai stakeholder, pemimpin-pemimpin yang ya, seperti misalnya Polres, perlindungan anak, ataupun organisasi-organisasi pemuda. Kita bersama-sama dalam rangka menjawab ini tantangan-tantangan ini. Karena memang kalau Pemuda Germita, kita belum bisa menjangkau semuanya, tetapi kita mencoba untuk mensosialisasikan itu atau memberikan materi-materi penguatan sehingga anak-anak muda ini tidak gampang terjebak atau gampang ikut-ikutan. Misalnya teman-temannya panggil, yuk mari kita ke sini, ini ada demo, ini ada sesuatu yang tapi tidak dilihat manfaatnya apa, tujuannya apa. Ini yang terkadang anak-anak kita yang belum itu, sehingga ya ini masih menjadi PR buat kita untuk kedepannya kita lebih baik lagi.
0: Oke. Artinya kami menghadirkan peran gereja di sini karena memang gereja salah satu bisa mentolerir semua apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kita di daerah ya. Sebab itu dalam rangkaian juga untuk dialog ini kita ada, nanti akan ada yang namanya kegiatan-kegiatan selebrasi pemuda ya Germita ke-28 tahun 2026, dan sudah hadir Pak Yoce juga suka bersama-sama dengan kita. Dan tadi sudah disampaikan nanti akan ada yang namanya pertemuan dari pemuda-pemuda dan pemuda gereja Germita mungkin ya, atau mencakup untuk semua juga bisa berpartisipasi begitu. Silakan Pak. Pak Yoce.
2: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Jadi terima kasih kepada RRI yang bisa mengundang kami berdua atas nama Komisi Pemuda Sinode dan saya sebagai pelaksana kegiatan. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini adalah program dari tingkat sinodal yang dijabarkan melalui kegiatan di tiap wilayah. Dan kegiatan ini kebetulan dalam agenda program sinodal ini itu wilayah 06 Melongwane sebagai tuan rumah. Dan kegiatan ini itu ditujukan kepada seluruh pemuda gereja Masih Injili Talaut yang ada di Talaut ini.
3: Iya, iya.
2: Nah, sehingga kegiatan ini sangat positif. Maka kita lihat bahwa kegiatan ini sangat positif, maka kami panitia punya rencana itu mengundang seperti yang disampaikan oleh Pak Kit.

0: Tadi ada dikatakan akan ada pembicara-pembicara yang handal dalam hal mungkin pembicaraan terkait dengan peran pemuda yang seutuhnya di daerah Talaut yang perlu kita bangun bersama, begitu Pak. Kapan itu Pak?
1: Khusus untuk kegiatan ini itu difokuskan pada 3 kegiatan. Jadi kita laksanakan pawai, ibadah, baru konser rohani.
0: Oh, ada konsernya ya, juga
1: ada konser ya. Rohani. Dan ini sudah kami persiapkan untuk kegiatan ini itu dalam rangka hari ulang tahun pemuda Germita yang ke-28 tahun.
0: Oke. Ya, itu. Baik. Saya ke ketua ya, ketua pemuda. Pak, ini kan kita berbicara tentang selebrasi ya. Sifatnya orang pasti ini kumpul-kumpul sambil santai-santai lah. Nah, katanya tadi ada pemateri-pemateri, artinya di dalamnya ada seminar atau apa, bagaimana?
2: Yang saya maksudkan tadi, ada program-program yang lain, di kegiatan-kegiatan yang lain yang kita programkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan untuk pemuda dengan materi-materi yang telah disiapkan. Tetapi khusus untuk selebrasi pemuda hari ulang dalam rangka hari ulang tahun pemuda Germita yang ke-28, ya tadi gambaran programnya yang seperti tadi. Tapi kalau untuk latihan kepemimpinan itu ada bagian-bagiannya lain. Jadi tidak pada konsep selebrasi ini. Begitu. Karena kita di Pemuda Germita ada beberapa program, jadi ada program pembinaan-pembinaan, ada program ya seperti ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun, ada konsultasi, ada kegiatan olahraga, kegiatan kesenian. Jadi ada banyak kegiatan.
0: Oke. Dalam rangka untuk yang ulang tahun ini begitu ya?
2: Kalau ulang tahun kita cuma fokus di 3 kegiatan tadi.
0: Oke, konser rohani.
2: Konser rohani, ibadah, syukur. Dan pawai, kita keliling Kabupaten Melongwane. Tetapi teman-teman yang dari wilayah-wilayah lain, wilayah Geme, wilayah 09 Dapalan, Esang, itu mereka sudah konvoy datang ke ibu kota Kabupaten Melongwane hari besok. Mulai dari mungkin pagi, kita kumpulnya di Melongwane jam sampai jam 2. Karena 2.30 kita start dengan pawai. Kita keliling bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, pengurus Sinode Germita, dan teman-teman pemuda, bahkan semua undangan.
0: Baik. Pendengar, kalau kita berbicara tentang pemuda, begitu ya, karena pemuda ini kalau tadi sudah dikatakan akan ada yang namanya selebrasi untuk merayakan HUT Germita, tidak membuka kemungkinan juga untuk yang lainnya dari unsur agama lain bisa bergabung, katanya tadi Pak Yoce ya. Yeah. Jadi artinya di sini kita melihat pada konteks bagaimana kemudian peran dari pemuda ini dalam lingkup keagamaan bisa menyatukan pada hal-hal yang sifatnya negatif bisa diluruskan lewat kegiatan positif yang dilaksanakan. Saya ke ketua lagi ya. Sebenarnya kalau di daerah Talaut nih Pak ya, peran pemuda itu apa benar-benar sudah berperan sekali, atau yang sifatnya cuman yang penting kita sudah pemuda supaya pemuda saja, ke ibadah, sekolah, selesai, atau suruh kerja ya, kerja sudah selesai pulang begitu. Sementara ada yang pemuda-pemuda lain yang sifatnya kreatif begitu.
2: Ya, memang itu yang di awal saya katakan bahwa kita masih dalam tahap pembinaan-pembinaan, karena memang kita melihat bahwa pemuda Germita yang ada di Talaut ini itu banyak juga yang kreativitasnya ada, kemampuan berorganisasinya ada. Bahkan kita melihat bahwa di organisasi-organisasi, baik di organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, maupun dalam pemerintahan-pemerintahan, itu banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang pemimpin-pemimpin di jemaat, pemimpin di wilayah, pemimpin di sinode, mereka menjadi pemimpin di instansi, pemimpin di organisasi-organisasi yang lain, atau mereka punya kemandirian untuk bagaimana ekonomi ini, ekonomi kreatif berjalan, ya, hal-hal lain yang sifatnya positif. Itu saya kira banyak, dan kita sudah mengambil peran-peran itu.

0: Tetapi ada memang masih ada PR-PR yang masih tertinggal karena memang masih banyak juga kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan teman-teman pemuda. Yang notabene itu kita tidak bisa sangkal juga bahwa mereka juga bagian dari pemuda yang ada di Germita. Nah, sehingga hal-hal inilah yang menjadi PR kita bersama. Jadi bukan cuma peran pemuda Germita, tetapi bagaimana semua stakeholder ini bergerak dalam rangka menjawab tantangan-tantangan ini atau kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda. Kira-kira apa program pemerintah ditawarkan untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Jadi saya kira masih banyak juga yang harus menjadi PR.
1: Kalau di sini kita membahas terkait dengan generasi berdaya. Berdaya artinya kan punya kekuatan atau power di dalamnya yang bisa memberi dampak begitu. Kalau kita melihat pada kondisi sekarang, banyak juga peluang-peluang yang diberikan atau hal-hal yang positif yang dibuat oleh pemerintah untuk kita bisa manfaatkan. Termasuk salah satunya pengembangan UMKM, ada juga mungkin industri-industri yang sifatnya rumahan tapi bisa memberikan dampak. Apakah dari pihak gereja dalam hal pemuda gereja juga melakukan untuk mendorong kegiatan-kegiatan seperti inilah yang harus kita lakukan?
0: Ya, kalau kita mendorong pada beberapa kesempatan, memang kita kegiatan-kegiatan pemuda kita mengundang pemerintah dalam hal ini Pak Bupati, ya, Ibu Nona Wakil Bupati, Pak Sekda, ataupun utusan-utusan. Ketika kami mengundang Pak Bupati, pemerintah daerah, Pak Bupati, Ibu Nona Wakil Bupati tidak bisa hadir, kan ada utusan-utusan. Begitu. Bahkan dalam beberapa kegiatan seminar yang kita lakukan, kita mengundang kepala-kepala dinas, misalnya seperti Pak Jackson Parapaga yang punya di perizinan dulu, sehingga bagaimana memotivasi teman-teman, bagaimana merangsang pola pikir mereka. Nah, itu kita dorong. Kita sudah memberikan kesempatan juga kepada kepala dinas Dr. Imelda
1: Tingginehe,
0: itu bagian juga dari pemuda, ya, mereka pengurus-pengurus pemuda, dan itu ternyata menjadi pimpinan di instansi. Dan kita bekerja sama dengan itu dalam rangka merangsang supaya pola pikir teman-teman, anak-anak muda ini, itu tidak terjebak pada seremonia saja. Tetapi bagaimana mereka mengembangkan kreativitas mereka. Dan saya kira di Melongwane, Beo, Esang, itu sudah ada kemandirian mereka. Mereka bangun suatu usaha dalam rangka karena jawaban-jawaban tadi. Mereka menangkap peluang ketika kita bekerja bersama dengan pemerintah.
1: Baik, sudah bisa sedikit diterangkan ya bagaimana kemudian pemuda sudah ada peluang dengan pemerintah, pemerintah juga membuka peluang untuk bagaimana pemuda di daerah itu berdaya saing, lebih tepatnya dalam pengembangan-pengembangan industri maupun usaha ya. Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di line telepon sudah kami buka di 081347494180, atau bisa langsung berkomentar di Facebook kami RRI Talaut. Di situ Anda bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan bagaimana peran pemuda. Peran pemuda itu kalau saya konteksnya umum ya, melihat dari berbagai macam perspektif dari dunia pendidikan, pemuda itu sudah banyak memberi peran dalam kemajuan, membantu anak-anak yang di daerah terpencil mendapatkan pendidikan. Pemuda juga turut menjadi guru dadakan kadangkali ya. Nah, saya ke Pak Penatua Yoce, ini kan artinya selebrasi, artinya kita merayakan betul-betul ulang tahun kita gitu ya. Karena yang namanya ulang tahun pasti pingin yang sifatnya meriah-meriah. Konser yang akan dilaksanakan, konser-konsep apa nih Pak? Konser yang sifatnya antar pemuda Germita saja atau ada bintang tamu juga yang akan dihadirkan nantinya?
2: Ya, terima kasih. Jadi kegiatan ini memang untuk umum. Kebetulan memang pada program pemuda tingkat sinode, dia mengagendakan bahwa kegiatan hari ulang tahun di tahun 2026 ini memang itu dilaksanakan, memeriahkan hari ulang tahun ini dilaksanakan di wilayah 06 Melongwane. Dan kami panitia itu telah merencanakan beberapa kegiatan antara lain untuk selebrasi ini supaya bergembira, bersemangat teman-teman pemuda, jangan sampai kaku dalam pergerakan-pergerakan pemuda. Maka panitia kali ini itu mendatangkan artis.
1: Oh iya.
2: Iya, mendatangkan artis dalam mengisi konser-konser rohani. Sehingga diharapkan kita mampu untuk bersama-sama bersyukur betapa bahagianya ketika 20 tahun Pemuda Sinode Germita diberkati oleh Tuhan. Dan konser kali ini memang programnya baru kali ini dilakukan dalam pelayanan pemuda Germita, tingkat Sinode. Oleh sebab itu memang kami sangat berharap melalui kegiatan ini kita semua berpartisipasi mensyukuri bagaimana karya Tuhan dalam pelayanan di
1: Pemuda Germita
2: ini.
1: Ya. Oh, oke. Kalau konser sendiri artisnya siapa nih, Pak? Kebetulan kan kalau di daerah Talaut yang namanya konser ya, dibandingkan di daerah-daerah lebih besar atau yang sifatnya yang sudah pada ramai begitu, yang namanya artis itu sudah tidak asing lagi. Tapi daerah Talaut ini kayaknya menunggu juga sifatnya menghibur begitu.
2: Iya Pak. Jadi awalnya kami punya kerinduan untuk bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Talaut itu Putri Siagian.
1: Oh
2: itu
1: iya?
2: Awalnya ya. Cuma ketika kita komunikasi melalui manajemen
1: Putri ya.
2: Iya. Artis ini ternyata padat waktunya. Oleh sebab itu kami mencari komunikasi terhadap penyanyi juga Kristen yang kemarin dipakai oleh kegiatan selebrasi pemuda Gemim, yaitu Heidi Munga.
1: Munga.
2: Okay. Munga. Kebetulan memang jadwal Heidi Munga ini masih kosong pada tanggal 23. Sehingga kami berusaha
1: besok ya berarti ya Pak.
2: Iya, kami berusaha untuk sekiranya mungkin boleh datang di Talaut.
1: Oke, bintang radionya RRI juga ya. Oke. Yang menjadi artis itu. Iya. Heidi Munga. Dan kalau kita berbicara tentang pemuda ya Pak, kalau tadi ada selebrasi yang sifatnya konser yang menghibur. Tapi kalau untuk yang arak-arakan atau pawai ini bagaimana? Apakah mereka akan menampilkan seperti kayak pawai pasca begitu dalam bentuk ada ornamen-ornamennya dan juga mungkin hal-hal yang sifatnya lebih ke arah apa ya mau disebut tampilan-tampilan khusus dari pemuda-pemuda gereja?
2: Iya, jadi sebetulnya awal dikonsepkan itu paling tidak pemuda-pemuda di tiap wilayah dalam rangka kegiatan kita jalan-jalan ini memang kami punya kerinduan masing-masing bisa menampilkan menampilkan termasuk karya pemuda yang selama ini selama 20 tahun melaksanakan pelayanan. Paling tidak ketika kita laksanakan pawai memeriahkan hari ulang tahun yang ke-28 ini, kami panitia sebetulnya awalnya berharap bahwa setiap wilayah dapat menampilkan. Namun kami ada keterbatasan. Keterbatasan dalam rangka menyampaikan program-program ini. Sehingga kegiatan nanti pada tanggal 23 kita pawai ini hanya dilaksanakan jalan, sekaligus kita jalan ini memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyi.
1: Ya,
2: karena pawainya kita itu tidak panjang, hanya rotenya di ibu kota Kabupaten Talaut di Melongane.
1: Okay, itu. Baik. Selebrasinya jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi memuji Tuhan begitu ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Dari mau ditambahkan Pak Ketua?
0: Jadi untuk pawai ini itu sudah wilayah 01 Nanusa sendiri bersama dengan jemaat-jemaat yang di situ, 02 sendiri, jadi pemerintah sendiri, pengurus sinode sendiri.
1: Dilombakan begitu. Ini?
0: Tidak ya? Dilombakan. Kita hanya kebersamaan kita setelah pelayanan di berbagai jemaat, wilayah, bahkan skala sinode. Hari ini kita dalam kebersamaan itu memuji Tuhan. Kita keliling, kita kumpul di ibu kota kabupaten di Melongwane, lalu sorenya kita ibadah, setelah selesai ibadah baru kita konser rohani.
1: Begitu. Konsepnya seperti itu. Akhirnya dipaham besok ya, ternyata untuk kegiatan selebrasi ini. Dan kita kembali ke topik utama kita terkait dengan peran pemuda ini ya. Saya ke ketua pemuda lagi, Pak Ketua. Sebenarnya kalau dari di daerah Talaut ya, banyak tidak pemuda-pemuda daerah ini sudah membangun tapi lari dari daerah kita. Sebabnya mereka lebih membangun daerah seperti Manado, akhirnya ke Minahasa Selatan, ke Minut dan lain sebagainya. Sehingga perlu dirangkul lagi untuk bagaimana benar-benar pemuda di daerah yang sudah keluar bisa kembali dan membangun daerah mereka lagi, begitu, dalam bentuk bagaimana kemudian kreativitas apalagi kerohanian mereka sebagai pemuda yang lingkupnya mungkin gereja.
0: Ya, saya kira banyak ya, bukan lari. Bukan lari, tapi bagaimana mereka mencari tantangan di tempat yang lain. Nah, jadi baik dia di dunia usaha, di dunia pekerjaan, ketika di Kabupaten Kepulauan Talaut kita agak masih terbatasi dengan kemampuan-kemampuan kita karena sumber daya alam mungkin belum terkelola dengan baik, belum tersentuh, sehingga ya mencari tantangan di luar. Tinggal bagaimana peran kita pemuda gereja bersama dengan pemerintah melihat generasi-generasi muda yang telah berhasil ini, pemikiran-pemikiran mereka kita pakai untuk bagaimana konsepnya membangun Kabupaten Kepulauan Talaut, bagaimana membangun pelayanan yang ada di Germita ataupun organisasi-organisasi pelayanan yang lain. Tinggal langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, saya kira. Tapi kalau misalnya melihat potensi anak-anak muda yang sudah keluar daerah, itu saya kira banyak.
1: Banyak ya, karena memang saya juga mengikuti ya, banyak pemuda-pemuda dari daerah Talaut, mereka memajukan bukan daerahnya sendiri, tapi memajukan tempat daerah lain yang sifatnya sebenarnya mereka kembali, bisa kembali untuk membangun daerah Talaut yang masih perlu untuk menambah kemajuan lagi, betul ya Pak? Baik, untuk Anda di line telepon kami sudah buka, dan sebelumnya kita akan break dulu sejenak, jadi Anda bisa langsung menulis atau mengetik semua apa yang menjadi pertanyaan Anda di streaming kami. Kalaupun nanti selesai acara ini, terus Anda mengikutinya kembali, menonton kembali lewat streaming kami, bisa berkomentar nanti bapak-bapak atau dari perwakilan pemuda ini nanti akan menjawab ya di streaming kami tersebut. Tetap bersama kami di Sulut Talaut Bicara.
3: Kita langsung ke informasi suaranya.

0: Rina, akhir-akhir ini kita sering aja dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu adalah dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sebab bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa, ngana pe doi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar kalau ngana pe doi itu ngana pakai ba investasi, misalnya saham, reksadana atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi ndak boros, orang pekeuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke. Kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang pay keuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tudoi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan. Biar ngana sukuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tudoi kalau tudoi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id Pro 1.
4: Baik pendengar, kita masih di Talaut Bicara dan kita masih membahas terkait dengan ini peran pemuda gereja ya untuk berdaya di daerah perbatasan. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian gerakan-gerakan pemuda, hal-hal yang membentuk karakter pemuda dalam lingkup gereja, dan ini sudah membuka untuk semua kalangan, bukan hanya pada lingkup gereja saja tapi pada agama-agama yang lain begitu. Sudah disampaikan oleh ketua pemuda tadi, dan saya ulang lagi ya, kalau kita melihat pada kondisi sekarang di daerah Talaut begitu ya, kenakalan remaja bukan hanya di Talaut, semua daerah pasti ada, tapi meminimalisir untuk tindakan-tindakan begitu tidak berulang-ulang terus terjadi, bagaimana sikap gereja khususnya peran pemuda di gereja dalam menyikapi kondisi sosial yang sifatnya negatif ya, seperti yang belum lama ini kami sudah membahasnya bersama dengan BKKBN Talaut ya, terkait dengan di Talaut sementara sebenarnya pada kalangan remaja maupun pemuda lagi tren suntik alat kelamin, memperbesar alat kelamin dengan tidak prosedur, yang akibatnya ini banyak yang dirawat di rumah sakit dan sudah ada temuan-temuan kasus, dan endingnya juga akhirnya dari suntik-suntik ini mengarah ke pelecehan seksual, kekerasan seksual kepada anak ya, khususnya pada kalangan remaja, yang indikasinya akhirnya terjadi yang namanya pernikahan dini, mengarahnya juga kepada kasus stunting bertambah ya. Pak Penatua, bagaimana nih menyikapi terkait dengan kondisi-kondisi ini? Apakah ketika selebrasi ini akan dikumandangkan juga edukasi-edukasi penting terkait dengan hal-hal yang sifatnya ya, kalau di tempat-tempat lain lem ehabon, narkoba dan lain sebagainya, tapi di sini unik pada alat kelamin. pria begitu memperbesar, dan kayaknya sudah ada juga penelpon yang bergabung. Nanti bisa mencoba kembali untuk yang bergabung ya di line telepon di 0813-474-94180. Sebelum menunggu penelpon yang bergabung, silakan Pak menanggapi bagaimana kemudian ya, sikap-sikap baik. Ini unik ya Pak, atau harus kita sikapi dan berantas bersama?
5: Ini hal baru ya.
4: Iya.
5: Baru saya juga baru mendengar ini, tetapi walaupun ini hal baru, tapi ini sifatnya sudah bukan hanya kejahatan biasa menurut saya. Ini perlu kita sikapi secepatnya, kita ambil langkah bersama. Saya berbicara di kalangan pemuda, pelayanan yang ada di Kirimita, kami akan mencoba untuk mengkomunikasikan ini dengan pimpinan kami yang ada di Sinode. Sehingga sosialisasi atau pembinaan-pembinaan ini akan masuk pada wilayah atau jemaat-jemaat. Ya, karena itu saya kira lebih pas untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Dia akan lebih memperkecil ruang lingkupnya sehingga bisa menjangkau semua anak-anak muda.
4: Betul,
5: sambil kita mencoba berkomunikasi dengan kepala dinas pendidikan untuk bagaimana supaya pembinaan-pembinaan yang ada di sekolah-sekolah juga itu perlu, sambil tetap menjaga komunikasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini Polres. Karena memang ini perlu ada tindakan bersama untuk melakukan pencegahan atau menghentikan kenakalan-kenakalan ini, karena memang itu akan berdampak pada seks bebas.
4: Iya, betul, betul.
5: Ya, tidak terkontrol, pergaulan-pergaulan yang sudah tidak baik, dan akhirnya ya harus dipaksakan untuk menikah sekalipun masih usia dini. Nah, ketika mereka sudah menikah, bagaimana kehidupan mereka? Apakah harus merengek lagi ke orang tua dan lain-lain? Karena ya pasti tidak mampu. Ketika ada masalah-masalah, mereka tidak mampu menyelesaikan, maka langkah-langkah bunuh diri, minum racun, gantung diri, itu kan pasti akan dilakukan.
4: Iya.
5: Maka karena saya sudah mendengarkan ini akan menjadi PR kita bersama. Yang pasti bahwa Komisi Pelayanan Pemuda Sinode akan menyeruhkan ini, akan menyampaikan ini kepada teman-teman yang ada di pengurus-pengurus wilayah maupun pengurus-pengurus jemaat, supaya boleh melakukan pembinaan-pembinaan sambil kita akan memprogramkan bahwa akan ada latihan-latihan kepemimpinan.
4: Baik, saya ke panitia selebrasi ya Pak ya, karena ini kan momen artinya sangat menikmati, artinya suatu kebahagiaan bisa mencapai di 28 tahun begitu ya pemuda di Kirimita. Artinya selebrasi pasca, selebrasi pemuda ini ada arak-arakan, pawai, ada juga konser. Tidak dibuat khusus pelatihan begitu untuk mereka supaya benar-benar ada yang barangkali pengangguran, mengurangi pengangguran, mereka dilatih untuk berkreasi, misalnya membuat perahu lah atau membuat alat-alat untuk sifatnya yang sederhana untuk pertanian lah dan lain sebagainya. Kenapa tidak memanfaatkan momen itu, Pak?
6: Terima kasih Pak. Jadi kegiatan kali ini dalam rangka 28 tahun pelayanan pemuda Kirimita itu agendanya yang disepakati itu tadi. Kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi oleh gereja melalui generasi muda itu sudah teragenda. Mungkin bulan Oktober itu ada kegiatannya, mungkin kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan generasi muda di bidang berbagai bidang sesuai dengan profesi generasi muda.
4: Baik, ditahan dulu Pak, karena kayaknya kita lagi ada penelpon yang lagi menunggu begitu. Jadi nanti akan dilanjutkan. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0813-474-94180 kami sudah buka. Selamat pagi, Talaut bicara. Halo. Ya. Ya, selamat pagi, dengan siapa, di mana?
7: Dengan Alfa Di Melo.
4: Oh iya, Alfa. Silakan Alfa, terkait dengan bagaimana kemudian peran pemuda, Anda menyikapinya seperti apa, dan ada pertanyaan khusus untuk Ketua Pemuda Germita dan juga Ketua Selebrasi Pemuda Germita.
7: Ya, terima kasih. Selamat pagi, narasumber.
5: Selamat pagi.
7: Cuma mau bertanya, sebelumnya menyampaikan selamat HUT untuk Pemuda Germita ke-28 tahun.
5: Terima kasih.
7: Dan yang ingin dipertanyakan khusus untuk Ketua Panitia dalam kegiatan selebrasi ini, tujuan atau makna yang ingin dicapai dari pelaksanaan ini kira-kira seperti apa? Adakah dalam kegiatan ini hanya seremonial untuk selebrasi, atau ada mungkin kegiatan yang bisa merubah karakter pemuda-pemuda begitu dalam kegiatan ini?
4: Baik.
7: Mungkin Pak, itu saja dulu. Terima kasih.
4: Terima kasih Alfa yang ada di Melongwane ya. Dan Anda yang lainnya di belakangnya Alfa, silakan di 0813 474 94 180, yang ingin bertanya ataupun Anda menjawab atau bertanya langsung lewat live streaming kami, sambil kami melanjutkan tadi bagaimana kemudian momentum yang tepat ketika selebrasi untuk pemuda ini dilaksanakan edukasi-edukasi dengan melibatkan pemerintah di dalamnya, dalam hal seperti tadi mungkin dari suntik alat kelamin ini bisa melibatkan dinas kesehatan dan juga dari BKKBN begitu. Dan tadi sudah nanti akan diundang juga dari kepala dinas pendidikan untuk memberikan edukasi khusus untuk pendidikan barangkali ya. Dan selanjutnya di belakangnya Alfa, silakan. Belum ada, kalau belum ada kita lanjutkan kembali untuk yang mau bertanya, yang menjadi pembahasan kami sebelumnya. Silakan Pak untuk kelanjutannya tadi, bagaimana Pak untuk program-program yang sebenarnya sifatnya ini lebih mengarah untuk mengedukasi sesungguhnya kepada pemuda kita. Karena berdaya ini kan berdaya, ada yang tidak berdaya, ada yang berdaya. Berarti ya, berarti yang tidak berdaya artinya mereka tidak tahu mau lakukan apa. Kalau berdaya artinya tahu melakukan sesuatu, tapi tujuannya yang sampai kemana. Silakan Pak Alfred.
6: Iya, ya, terima kasih kepada teman kami dari Esang yang tadi telah bertanya. Maka kami perlu menyampaikan bahwa kegiatan ini itu pertama bahwa sudah teragenda dari tingkat sinodal. Maka kami melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk penjabaran program tingkat sinodal khususnya KPPS. Maka kegiatan ini memang kami berharap bahwa kita memberdayakan juga pemuda. Pemberdayaan pemuda ini dia kan mulai dari tanggung jawabnya dia sebagai generasi muda. Apakah pada momen ini mereka dapat memberi diri atau tidak?
4: Iya.
6: Dapat memberi diri atau tidak? Dan generasi muda dipanggil untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana dia sebagai generasi muda untuk mempergunakan pribadinya dalam usia dalam tanda kutip pemuda, sehingga benar-benar pemuda ini bertanggung jawab sebagai pemuda gereja. Di sisi lain bahwa pemuda ini juga harus ditopang, khususnya di gereja itu ditopang melalui tanggung jawab BPMJ, ketua-ketua jemaat. Jangan dibiarkan pemuda, jangan dibiarkan. Apalagi ada kegiatan-kegiatan ini, itu tidak bisa dibiarkan, didampingi terus oleh BPMJ, pendeta yang ada di setiap jemaat untuk memberikan motivasi sehingga pemberdayaan pemuda ini dapat bangkit. Jangan sampai dengan adanya kondisi kegiatan seperti ini, itu kan pemuda pekegiatan, biar Jo. Nah, ini kan kita perlu
4: pendeta-pendeta ataupun penato-penato nggak mau ikut.
6: Ya, itu, gitu ya. Itu Pak. Sehingga saya berharap bahwa melalui kegiatan ini, mari kita memberdayakan tanggung jawab kita sebagai generasi muda dan tanggung jawab sebagai motivator, sebagai ketua BPMJ di wilayah, di jemaat, kiranya semua terlibat karena ini kan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan nama-nama siapa ini. Ya begitu.
4: Baik, luar biasa nih Pak Fres. Ya saya ke Ketua Pemuda, Ketua. Ini kalau tadi kan sudah dikatakan peran dari semua pihak ya, dari semua pihak itu yang seharusnya mendukung juga untuk kegiatan ini, walaupun mungkin tidak semua diperlombakan atau tidak diperlombakan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan yang namanya lomba menjadi daya tarik untuk akhirnya pemuda itu ikut serta begitu. Tapi ini partisipasi spontan, sukarela dari mereka sendiri. Cara merangkul mereka ini seperti apa sebenarnya? Apakah dikasih undangan khusus bagi gereja-gereja yang ada begitu, atau langsung ke penatua-penatua pemuda yang ada di setiap gereja?
5: Ya, ini kegiatan ini khusus kegiatan merayakan hari ulang tahun, ya, selebrasi dalam rangka merayakan hari ulang tahun pemuda yang ke-28. Karena bulan Juni itu kita ada kegiatan lomba pertandingan, ya, ada sepak bola, ada bola voli. Dan khusus untuk kegiatan selebrasi ini, karena kita kepengurusannya sinode, kepengurusan di wilayah dan kepengurusan di jemaat sudah ada, sehingga itu mempermudah kita untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ketika kita mau melaksanakan kegiatan seperti ini, komunikasinya adalah teman-teman pengurus yang ada di wilayah itu mengkomunikasikan kepada teman-teman yang ada di jemaat. Nah, karena teman-teman pengurus wilayah ini bagian dari pengurus sinode. Tapi ketika kita turun ke jemaat, kita langsung mensosialisasikan atau menyampaikan. Tetapi selain mengkomunikasikan itu harus ada surat. Surat resmi dari sinode atas komunikasi dengan pimpinan yang ada di sinode, kita mengeluarkan surat. Surat pemberitahuan ke jemaat-jemaat. Karena setiap kegiatan seperti ini itu di bawah pengawasan atau kontrol dari BPMJ, dari ketua BPMJ maupun teman-teman BPMJ. Sekian banyak pemuda dari jemaat keluar untuk kegiatan selebrasi yang ada di Melongwan, itu harus tahu. Maka mereka juga akan dibiasakan untuk mencari anggaran. Ketika dia mengeluarkan anggaran, maka berbagai kreativitas mereka lakukan, pencarian dana, ya, buat usaha apa dalam rangka mendapatkan dana. Dan ini sudah kita gaungkan sehingga kita tidak hanya terjebak pada anggaran yang disiapkan oleh BPMJ, tetapi bagaimana anggaran yang disiapkan itu diberikan kepada teman-teman pemuda, pengurus pemuda, lalu dikelola, bikin usaha, menghasilkan sesuatu, dan itu anggaran yang harus dipakai untuk tanggung jawab pelayanan.
4: Baik, bagaimana dengan pemuda yang ada di Miangas, Nono, saya akan kesini, artinya beban biaya ini cukup mahal juga ya, apalagi katanya kapal, salah satu kapal yang milik pemerintah ini naik tarifnya dan ada yang sifatnya juga mungkin, aduh, takut cuaca juga. Bagaimana nih Pak, sudah dipikirkan baik-baik untuk tanggal 23 besok dilaksanakan begitu?
5: Ya, memang untuk setiap kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di, kalau dia wilayah Nanusa dengan wilayah Miangas, itu adalah wilayah 01 Nanusa namanya.
4: Iya, iya.
5: Sehingga setiap kegiatan kegiatan seperti ini kita mencoba untuk komunikasi, mereka komunikasi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di jemaat, lalu mereka dengan kemandirian keuangan mereka, dengan berbagai usaha mereka lakukan, kreativitas-kreativitas yang ada pada mereka, mereka berdayakan dalam rangka mencari anggaran. Nah, sehubungan dengan tarif yang naik, saya belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah bahwa itu naik, sudah memang naik atau seperti apa, kita belum tahu. Tapi yang pasti bahwa setiap kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di wilayah terluar, dalam hal ini wilayah 01 Nanusa, itu menggunakan jasa transportasi kapal perintis ataupun kapal feri. Seperti kita kemarin melakukan persidangan konsultasi, sidang komisi, sidang pelka di Keratung, itu kita bekerja sama Jadi meminta dispensasi dari pemerintah dalam hal ini supaya ada pengurangan-pengurangan tiket. Dan biasanya itu kita lakukan. Tapi kalau untuk masalah kenaikan tarif saya belum tahu pasti. Nanti kita akan coba komunikasikan lagi.
4: Baik. Dari kumpul-kumpul ini kan lumayan nanti akan berpusat di Melongwane, artinya segi keamanan juga dijaga. Bagaimana keamanan mengkomunikasikannya dengan pihak kepolisian begitu, atau sifatnya kita yang menjadi panitia saja yang melakukan pengamanan sendiri begitu?
6: Iya. Memang kegiatan ini sangat membutuhkan semua komponen termasuk pihak kepolisian. Kami bersyukur kepada pihak kepolisian Resor Talaut, kemarin kami sudah diberikan izin. Dan sekaligus kami memohon kepada pihak kepolisian untuk menjaga keamanan, sekaligus memandu. Karena kita ada rute untuk jalan-jalan ini, maka tentunya kan di sini ada rekayasa lalu lintas. Dan rekayasa lalu lintas ini itu kewenangan pihak kepolisian. Dan kemarin kami sudah koordinasi dengan baik kepada pihak kepolisian, sudah fix.
4: Baik. Ini sudah fix begini berarti tandanya memang sudah siap ya Pak. Untuk kegiatan besok yang akan berpusat di Melongwane, berarti ramai ya Pak besok ya. Kira-kira ada berapa pemuda secara seluruh yang ada di Germita yang tercatat, dan yang kayaknya ini ancang-ancang atau kisi-kisi yang akan hadir sekian berapa orang? Saya ke Ketua Panitia.
5: Ya, komunikasi dengan teman-teman panitia, kita sudah ada yang mendaftar atau menuliskan nama kepada teman-teman panitia, itu sudah ada 1000 lebih.
4: Iya. Ya,
5: dari 17 wilayah termasuk wilayah khusus yang ada di Manado, Bitung dengan Jakarta. Itu ada beberapa orang utusan mungkin yang akan datang.
4: Okay.
5: Dan sejauh ini hampir semua wilayah itu mengutus.
4: Oke. Termasuk di luar Talaut berarti ya, bukan cuma di daerah Talaut saja, tapi yang ada di Manado, Bitung, dan sampai Jakarta juga ikut berpartisipasi. Baik pendengar, kita sudah berada di bagian akhir untuk kebersamaan kita. Dan kalau kita berbicara tentang peran pemuda berdaya, artinya ini memiliki potensial yang baik untuk bagaimana pemuda-pemuda sudah bisa memberikan pergerakan-pergerakan yang positif, walaupun sifatnya hanya selebrasi, tapi itu juga sudah bisa merangkul semua pemuda-pemuda yang ada di daerah Talaut untuk bersama-sama mewujudkan satu visi untuk memajukan Talaut. Dan juga seperti tadi Pak Ketua Panitia bilang ya, ini untuk kemuliaan nama Tuhan juga ya. Nah, saya ke topik lagi. Ini Pak terkait dengan peran pemuda ya. Nah sekarang tuntutannya bukan hanya pada sifatnya digitalisasi, ini kan juga sudah sangat mempengaruhi sekarang ya. Dan apakah akan ada yang namanya gerakan-gerakan khusus inovasi begitu yang dilakukan pemuda gereja dalam pengembangan digitalisasi di daerah untuk dilatih begitu dari peran pemuda supaya berdaya, berdaya saing tepatnya. Saya ke Ketua.
5: Ya, saya kira untuk digital,
4: iya,
5: itu bukan sesuatu yang salah atau bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi itu sesuatu yang sangat baik. Tinggal bagaimana kita siap tidak dengan hadirnya dunia yang serba canggih ini. Karena memang kalau kita tidak siap dengan itu ya, akses porno itu dengan cepat, dan kita takutnya itu anak-anak bisa terjebak dengan itu.
4: Ada judi online juga ya di
5: ya dalam. Judi online dan lain sebagainya, dan itu sangat kalau kita tidak dapat mencegah itu sangat meresahkan. Tinggal bagaimana, kami mengharapkan juga sebagai Komisi Pelayanan Pemuda Sinode mengharapkan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan. Karena pengawasan yang melekat itu ada pada orang tua. Pengawasan guru itu terbatas hanya di sekolah. Pengawasan kita pengurus pemuda sinode apalagi itu kan sangat
4: terbatas,
5: tidak ya, tidak selalu ada bersama teman-teman teman-teman pemuda itu. Tetapi bagaimana pengawasan orang tua, kami mengharapkan supaya penggunaan handphone ataupun yang sejenisnya itu kalau boleh dalam pengawasan orang tua 1x24 jam. Kalau boleh dilihat handphonenya ada enggak mengakses film-film porno atau seperti apa. Ya. Kemarin untuk Komisi Pelayanan Pemuda Sinode di kepengurusan yang lalu, kita pernah ada pelatihan untuk penggunaan IT. Dan untuk Komisi Pelayanan ini kita lebih pada pembinaan-pembinaan karakter, integritas, bahkan pengembangan-pengembangan iman. Nah, kita berharap karena ini periodisasi saya akan berakhir tahun depan kita akan pemilihan lagi, maka saya akan menitipkan hal-hal ini karena ini buat saya penting untuk disampaikan kepada generasi-generasi muda sehingga tidak menjadi rusak hanya karena salah memanfaatkan teknologi.
4: Oke, pemanfaatan digitalisasi sudah disampaikan oleh Ketua Pemuda Germita ya, terkait dengan bagaimana sudah dilatih juga pemuda-pemuda dalam berekspresi untuk penggunaan bijaknya penggunaan digitalisasi atau handphone atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya resmi begitu ya, dan sampai terjebak dengan yang namanya pornografi maupun judi online. Nah, saya ke Pak Yoja, ini bagian terakhir kita. Bagaimana Pak persiapannya? Sudah fix berapa persentase sekarang untuk kesiapan besok atau masih perlu lagi yang lebih tambah dan perlu didorong lagi agar supaya pemuda-pemuda di perutusan benar-benar berpartisipasi dan tidak ada kendala apapun yang ketika besok akan dilaksanakan dan mudah-mudahan juga tidak hujan ya Pak ya. Karena daerah Talaut kayaknya akhir-akhir ini sudah masuk musim hujan juga. Silakan Pak Yoja.
6: Iya. Terima kasih. Memang kesiapan kita itu sudah ter 95%. Karena 5% ini kita hanya mendesain untuk lampu-lampu. Karena ini ada kegiatan
4: konser ya,
6: selebrasi, ada tamu dari luar daerah, maka perlu dipersiapkan semampu kita. Walaupun mungkin dibandingkan dengan posisi Manado atau Jakarta kan beda,
4: itu.
6: Dan terkait dengan kehadiran, kami sangat membutuhkan sumbangsi dari setiap pimpinan gereja di wilayah yang ada di Talaut maupun di luar Talaut, sehingga kegiatan ini, momentum yang sangat baik ini, itu dapat berjalan dengan baik dan diharapkan bahwa kita saling merawat persaudaraan antara satu dengan yang lain melalui hari ulang tahun ke-28 pemuda ini dalam kegiatan selebrasi ini. Kami sangat berharap agar supaya teman-teman BPMJ, para pendeta ini dapat memotivasi para generasi muda yang boleh hadir pada kegiatan ini. Sekaligus kami berharap bahwa kegiatan ini paling tidak sebetulnya ada komunikasi dengan Pak Ketua. Pak Ketua, bagaimana kalau kegiatan ini kita bentuk sesudah kegiatan ini ada semacam forum kerukunan generasi muda perbatasan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya bilang agar supaya kita menyatukan berbagai perbedaan, berbagai situasi dan kondisi yang ada. Karena kita lihat di wilayah-wilayah di luar Talaut, mungkin di sana ada retak-retak sedikit. Tetapi di Talaut bagaimana kita menjaga kerukunan antar satu dengan yang lain, merawat persaudaraan. Nah, sehingga kegiatan ini sekali lagi saya sebagai ketua panitia bersama teman-teman semua panitia ini berharap semoga teman-teman sudi untuk boleh hadir memberi diri dalam kebersamaan selebrasi kegiatan hari ulang tahun yang ke-28 ini.
4: Okay. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fred. Dan Pak Ferdi mau ditambahkan terkait dengan pemuda berperan berdaya sekarang ini di daerah Talaut, apalagi untuk besok ada selebrasi. Ini ide gagasan program dari ketua pasti ini ya. Silakan, Pak.
5: Ya, baik, terima kasih.
4: Apalagi konser katanya ini pertama kali, Pak.
5: Iya. Nah. Ya, sekaligus ini mungkin closing statement.
4: Iya, silakan, Pak.
5: Ya, yang pasti bahwa kegiatan selebrasi ini itu kita telah mempersiapkannya. Sekalipun waktu dari pelantikan ke pelaksanaan itu sangat singkat, tapi saya bersyukur di bawah arahan Pak Ketua, kepemimpinannya Pak Ketua kakak saya Yoce Adam SH, bersama dengan teman-teman panitia memacu ini, mempersiapkan ini, dan semua elemen, semua teman-teman yang tergabung dalam panitia semua bergerak, bertanggung jawab pada bidang atau tanggung jawabnya masing-masing yang telah diberikan. Nah, sehingga ketika melihat kesiapan ini, kita optimis dan berharap semua kita bersama-sama mendoakan, dan yang pasti bahwa Tuhan pasti akan memberkati kegiatan ini, dan kegiatan ini akan sukses oleh karena kita bersama-sama. Jadi tidak akan ada sukses dalam suatu kegiatan tanpa ada kerjasama yang baik.
4: Betul sekali.
5: Tetapi hari ini sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman panitia yang sungguh luar biasa mempersiapkan kegiatan ini di tengah mepetnya waktu. Dan untuk kegiatan ini gambaran besarnya yaitu mempererat persatuan, bagaimana mendisiplinkan diri, bagaimana kita berintegritas, sehingga dari jemaat ke wilayah dan sinode kita bersama-sama untuk kegiatan ini. Dan ini mendapatkan respon baik dari semua teman-teman yang ada di wilayah maupun jemaat.
4: Baik. Berarti ada bupati besok ya, Pak? Atau perwakilan dari pemerintah kabupaten?
6: Ya, jadi untuk sementara pemerintah kabupaten tetap ada. Kita tinggal menunggu waktunya. Apa Pak Bupati bisa hadir atau Ibu Wakil Bupati, karena Pak Bupati hari ini ada tugas luar.
4: Baik, iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Penatua, Pak Ferdi, Pak Vence atas waktunya sudah bersama-sama dengan kami RRI di Talaut Bicara. Kalaupun Anda ingin berkomentar belum sempat dijawab, nanti dibuka-buka ya Pak ya, supaya bisa menjawab kalau ada yang bertanya di Facebook RRI Talaut terkait dengan siaran langsung atau streaming kali ini yang membahas terkait dengan peran pemuda ya, pemuda gereja, untuk bagaimana membangun generasi yang berdaya di daerah perbatasan. Dan untuk Anda pendengar, jangan lupa besok ikut ya selebrasi tersebut, ada konsernya juga, ada kegiatan-kegiatan positif yang akan dilaksanakan di sana. Dan akhirnya kami yang bertugas, kerabat kerja, penanggung jawab ini ada koordinator Bapak Melki Takahindangen, ada juga rekan kami Marcel selaku operator, dan saya Hendra Asa berucap terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di Talaut Bicara berikutnya. Sampai jumpa, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Oke, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan hari ini. Bersama saya, Yalin Salviani, menemani Anda di program spesial Pro 1 di Halo RRI ya. Yang pastinya di selatan hari ini, pendengar di Halo RRI, saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda bisa sampaikan gitu ya keluhan aduan Anda di Halo RRI di selatan hari ini di 0821 9583 5080, sekali lagi di 0821 9583 5080 ya. Dan tentunya pendengar di kesempatan hari ini kita akan membahas ya terkait pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Bagaimana pengaruh media sosial dan hoax, Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau bisa menyampaikan gitu ya keluhan-keluhan Anda hari ini di SMS juga WhatsApp, boleh di 0821 9583 5080. Tentunya Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Dan yang pasti pendengar, kalau kita bicara tentang yang namanya media sosial dan hoax gitu ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita manusia. Bahkan salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial yang memang kini menjadi sarana utama juga dalam berkomunikasi dan untuk kita bisa memperoleh informasi gitu ya. Dan bahkan media sosial sendiri seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan bahkan X gitu ya, ini memungkinkan masyarakat untuk berbagi peran, berita, foto, video, bahkan juga berbagai opini gitu secara cepat dan juga luas. Dan yang pastinya bagaimana di selama hari ini ya pengaruh media sosial dan hoax itu ya di ruang dengar Anda di Halo RRI hari ini. Anda bisa sampaikan tanggapan Anda, keluhan aduan Anda gitu ya di 0821 9583 5080. Dan yang pastinya untuk Anda di selonten siang hari ini, untuk Anda yang mungkin dalam kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semua dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya di selonten hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan, aktivitas Anda apapun itu, di hari ini semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado. Ya, yang masih ini di sore hari ini pendengar, Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda. Sekali lagi kita membahas tentang pengaruh media sosial dan hoax gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya pendengar, di sisi lain gitu ya, kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui media sosial ini juga memang bisa membawa dampak negatif yang cukup serius gitu ya, karena maraknya ada penyebaran hoax atau berita-berita palsu, dan tentunya juga hoax ini adalah informasi yang belum terbukti kebenarannya atau sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Jadi penyebaran hoax ini juga semakin mudah terjadi karena banyak gitu ya pengguna media sosial yang langsung mempercayai dan bahkan membagikan informasi-informasi tanpa memeriksa sumber maupun kebenaran terlebih dahulu gitu ya. Yang akibatnya berita palsu ini juga bisa tersebar dengan sangat cepat dan juga mempengaruhi banyak orang dalam waktu singkat. Dan tentunya fenomena hoax di media sosial juga menjadi apa ya, menjadi masalah yang semakin memprihatinkan gitu ya, karena ini bisa menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dan bahkan informasi palsu seringkali menimbulkan kesalahpahaman, memicu konflik sosial, menciptakan rasa takut dan kepanikan, dan bahkan bisa memecah persatuan masyarakat. Dan dalam beberapa kasus, hoax ini juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Contohnya penyebaran informasi palsu mengenai kesehatan dalam ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ini bisa membuat kita masyarakat juga mengambil keputusan yang salah gitu ya, dan bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain karena mendapatkan informasi-informasi yang palsu mengenai kesehatan. Ya, pendengar di Selatan hari ini di Halo RRI, yang pasti Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda gitu ya di hari ini. Di SMS juga, WhatsApp, di line telepon juga boleh di 0821-9583-5080 ya. Tentunya hari ini terkait topik pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Ya, peringatan sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini masih di Halo RRI ya. Tayani Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya untuk Anda di zona hari ini kita masih membahas terkait topik gitu ya. Hari ini pengaruh media sosial dan hoax. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau bahkan tanggapan Anda terkait pengaruh media sosial dan hoax ini di Halo RRI gitu ya. Solusi Anda, solusi bersama, suara Anda, solusi bersama gitu ya. Anda bisa sampaikan di SMS juga WhatsApp, di line telepon boleh di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya pendengar, dibalik berbagai manfaat gitu ya dari media sosial, media sosial juga bisa membawa dampak negatif seperti saya informasikan tadi yang tidak bisa kita abaikan gitu ya. Sesuatu dampak negatif yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Dan tentunya media sosial ini juga membuka peluang ekonomi baru gitu ya, melalui pemasaran digital, promosi usaha, hingga terciptanya lapangan pekerjaan berbasis internet. Dan bahkan kecepatan penyebaran informasi juga membuat masyarakat lebih mudah mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar negeri hanya melalui telepon genggam gitu ya. Nah, namun seperti saya katakan tadi juga, tentunya ada manfaatnya, ada juga ternyata dampak negatifnya gitu ya, yang tidak boleh kita abaikan. Sesuatu dampak negatif yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoax atau juga berita-berita palsu. Dan hoax ini merupakan informasi yang tidak benar, tidak sesuai fakta, atau sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Nah, mungkin ada pengalaman gitu ya, ataupun juga opini tanggapan Anda hari ini, Anda bisa sampaikan opini publik di hari ini. Anda juga bisa sampaikan gitu ya di Halo RRI terkait pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda atau keluhan aduan Anda di 0821-9583-5080 ya. Oke, yang pasti pendengar, hoax ini merupakan informasi yang tidak benar, tidak sesuai fakta, atau sengaja juga dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Dan tentunya penyebaran hoax ini di media sosial terjadi sangat cepat ya, karena adanya fitur-fitur berbagi informasi yang tentunya memudahkan penggunanya juga menyebarkan pesan hanya dalam hitungan detik. Jadi banyak juga pengguna media sosial yang langsung mempercayai suatu informasi tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber berita maupun kebenarannya. Yang akibatnya, berita palsu juga bisa tersebar luas dan dipercaya oleh banyak orang pendengar. Dan bahkan fenomena hoax ini menjadi masalah serius gitu ya, karena bisa mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat. Jadi hoax ini juga seringkali dibuat dengan judul yang menarik gitu ya dan provokatif, sehingga mampu memancing emosi pembaca. Dan bahkan informasi palsu yang terus menerus disebarkan ini juga bisa menyebabkan masyarakat menjadi bingung dalam membedakan berita yang benar dengan yang salah gitu ya. Dan selain itu juga, hoax ini juga bisa menimbulkan rasa takut, kepanikan, kebencian, bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dan dalam bidang politik, hoax sendiri tuh juga sering digunakan gitu ya untuk menjatuhkan pihak tertentu, untuk mempengaruhi opini publik menjelang pemilihan umum. Dan bahkan dalam bidang kesehatan pun juga ya, ini sangat membahayakan. Dan bahkan pengaruh media sosial dan hoax gitu ya, ini juga sangat-sangat dirasakan oleh kalangan pelajar dan juga remaja. Bahkan generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif ya menggunakan media sosial, sehingga lebih mudah terpapar berbagai informasi termasuk berita palsu. Nah, kurangnya kemampuan literasi digital inilah yang membuat sebagian remaja kadangkala tuh mudah sekali percaya terhadap informasi-informasi viral gitu ya, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dan kebiasaan membagikan informasi tanpa mengecek fakta juga menjadi salah satu penyebab utama semakin luasnya penyebaran hoax di masyarakat. Dan oleh karena itu, memang pendidikan mengenai literasi digital ini sangat penting juga itu ya, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, memilah, dan juga menilai informasi-informasi secara kritis pendengar. Oke, di sore hari ini terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan Anda. Mungkin ada juga yang menyampaikan keluhannya gitu ya di hari ini di Halo RRI di 0821-9583-5080. Ini dari Pak Adi Mokoagau yang ada di Kota Manado. Sekarang banyak sekali nih berita-berita di media sosial yang langsung dipercaya masyarakat tanpa dicek dulu kebenarannya. Kadang ada juga informasi tentang penculikan bencana, bahkan juga isu politik yang ternyata hoax gitu ya, yang akibatnya masyarakat juga jadi panik dan saling menyalahkan di internet. Oke, banyak informasi penculikan, bencana atau isu politik gitu ya mungkin maksudnya. Oke, terima kasih ya Pak Adi Mokoago di Manado yang sudah menyampaikan tanggapannya di hari ini mengenai topik kita di Halo RRI, pengaruh media sosial dan juga hoax gitu ya. Oke, di sore hari ini ada lagi yang ingin bergabung di line telepon atau juga di WhatsApp, kami persilakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Pak Sage, bisa dikecilkan sedikit radio monitornya.
1: Ya. Boleh.
2: Ini masih feedback Pak, masih feedback. Dikecilkan sedikit. Karena di sini bergema suaranya. Oke. Okay.
1: Boleh.
2: Boleh, boleh Pak Sage. Terima kasih Pak Sage. Ya. Pak Sage, bagaimana tanggapannya di sore hari ini? Mungkin ada aduan keluhan juga terkait pengaruh media sosial dan hoax ini, Pak Sage, silakan.
1: Oke. Okay. Bicara berita hoax. Memang so makanan hari-hari. Kecuali dia tidak pegang medsos, berarti dia kurang mengikuti perkembangan. Tapi kalau pegang medsos, pasti tiap hari dia disuguhkan dengan berita-berita yang kurang enak. Bahkan pun ada yang berita enak tapi hoax. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan perkembangan yang semakin merajalela saat ini, tak kira satu-satunya jalan untuk membatasi itu, walaupun sudah ada aturan, tetapi dalam penegakan hukum soal aturan ini masih juga belum maksimal. Sehingga orang-orang yang menjadi pemain-pemain berita hoax ini merasa aman-aman saja. Nah, oleh karena itu kita kira pertama keaktifan untuk mencek fakta, kalau itu dapat dilaksanakan secara aktif, kita kira orang cepat untuk membedakan, oh ini hoax, oh ini berita benar. Karena berita hoax, kalau setiap hari itu dibiarkan, lama-kelamaan hoax dianggap benar. Sehingga berita yang benar sudah di suo terbalik. Justru yang benar dianggap hoax. Karena berita yang ada yang sifatnya hoax dibiarkan berkembang begitu pesat. Nah, berkaitan dengan itu, tak kira satu-satunya jalan yang tadi. Pertama, lebih aktif untuk cek fakta. Kemudian penegakan hukum soal orang-orang yang sebagai pemain memberikan berita hoax ini ada efek jera dan berpikir dua kali manakala mengulang-ulang berita yang sifatnya hoax itu.
2: Okay, baik.
1: Sehingga anak-anak muda yang masih terpengaruh, jangankan anak muda, orang-orang dewasa pun kadang-kadang terjebak dengan berita-berita hoax itu. Tak kira itu saja berkaitan dengan topik ini. Mudah-mudahan perkembangannya akan lebih baik dan hari esok lebih baik dari hari ini.
2: Oke, baik. Terima
1: Lanjut.
2: Kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Sage di Bitung hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Di 0821-958-35-0-80. Tentunya juga seperti Pak Sage katakan tadi, memang harus lebih aktif lagi cek fakta gitu ya, informasi yang kita dapatkan. Dan bahkan juga penegakan hukum bagi apa main atau penyebar hoax ini harus ada efek jeranya gitu ya. Tentunya tindakan dari pihak berwajib pun juga harus lebih maksimal gitu ya, biar tidak terulang lagi. Oke, baik. Ya pasti terima kasih itu tadi poin yang bisa dirangkum juga gitu ya, dari tanggapan dari Pak Sagai di Bitung tadi mengenai topik kita di hari ini, pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda juga di 0821-9583-5080. Baik, terima kasih juga nih untuk Ibu Rina Kaligis yang ada di Tomohon. Selamat siang, halo RRI, selamat siang Mbak Yelin. Media sosial memang membantu komunikasi, tapi juga membuat orang mudah terpengaruh berita palsu. Banyak orang tua di kampung langsung percaya pesan berantai dari grup WhatsApp tanpa mencari tahu sumber aslinya. Terkadang ini yang lebih susah karena tidak ada mengklarifikasi. Tentunya semua percaya dengan informasi-informasi berantai, apalagi yang disebarkan melalui WhatsApp grup. Oke, baik, terima kasih Ibu Rina Kaligis di Tomohon yang sudah bergabung gitu ya di sore hari ini di 0821-9583-5080. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Halo, selamat siang. Klip di Motoling apa nih yang disampaikan?
3: Iya, ini pengaruh media sosial, apa itu hoax, Kang?
2: Iya, dan hoax.
3: Kalau kita ikut di selama, bukan cuma di media sosial yang hoax. Ada salah satu TV nasional, Trans TV, nggak apa-apa bilang, Rumah Uya, dia kadang-kala itu menyesatkan itu. Makanya saya waktu itu, hobi yang nonton itu, waktu itu mama saya kan, sedang, Pak itu tidak benar, Ma. Tapi karena mama suka, tapi ikuti aja, terbilang. Itu cuma selaku program itu.
2: Iya.
3: Karena kalau banyak rating, naik DP apa. Nggak masuk di akal, kata. Masuk ke video, tiba-tiba ada apa. Itu settingan. Apalagi di media sosial. Tuh. Media sosial, apalagi perkembangan didukung oleh AI. Orang-orang yang punya kemampuan di apa begitu, di teknologi-teknologi, di informatika, ya. Dompet makanan itu, dompet kerja itu hari-hari. Tinggal torang begini, sebagai masyarakat pengguna media sosial, walaupun torang so dengar, torang so lihat, logika jalan gitu, analisa, ini masuk akal nggak? Seperti yang baru-baru, yang king-king itu, king-kong kang, king-kong apa itu, cuman sebatas itu kan, itu pengennya diakui begitu, divalidasi, bahwa videonya saya yang apa gitu, viralkan. Kalau memang dia benar, hadir dong, dia berikan klarifikasi di mana. Begitu juga buaya, itu kan menyesat. Akhirnya mana yang dari Basarnas itu habis kasihan tuh anggaran. Di belakang masa dorang mendapat jeratu buaya di laut. Di belakang 70% lebih luas dari daratan. Secara logika lah masuk akal. Di belakang aduh ini itu no korban-korban penyesatan hoax. Jadi ketahuan begini, Yelin. Orang kalau dia tidak termakan dengan hoax, dia cuma baca, dia lihat, dia analisis, dia nak teruskan. Tapi kalau dia mau share, dia bagikan ke grup atau ke teman-teman, itu sudah jadi korban namanya itu. Makanya, penonton itu 2000-an. Salah satu, ternyata kamu itu korban. Itu jadi korban itu. Korban apa? Penipuan dalam arti menggunakan media sosial. Makanya hati-hatilah. Sebenarnya juga RRI juga sebenarnya korban juga sih. Sebetulnya gak usah di follow up yang waktu-waktu lalu itu. Biasa aja, karena orang tuh tahu kayak itu. Itu gua cuman apa tuh, cuman akal-akalan, cuma teknologi gua ada mainkan itu loh. Tapi ya biasalah, ketika orang yang biasa masuk di opini publik, yang berpikiran kritis, analisis, pasti dia bilang, orang kok boleh baking, cuma terang gak suka kan. Itu kan baking rame tuh, baking rame di publik. Untung saja cuman hewan. Kalau oknum orang, ya gak berbahaya itu. Contoh kita, orang viralkan, kita di akses Monica. Jadi, bagaimana li ini? Biasanya begitu tuh, tapi terbilang kabian, artis gua. Intinya berpikir, jadi orang lagi harus sharing baik-baik, baru sharing.
2: Oke, baik.
3: Analisa, betul-betul, ini masuk akal gak? Dia bilang, aduh kasihan. Makanya, lebih cerdaslah bermedia sosial. Ketika mendapat informasi, ya lebih baik ditutup akun atau diabaikan aja, jangan di share.
2: Oke.
3: Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Klip di Motoling gitu ya. Dan tentunya juga memang harus ada klarifikasinya. Kalau ada informasi di media sosial ataupun juga di sekitar masyarakat gitu ya, itulah yang tentunya harus diangkat juga gitu ya oleh RRI. Apalagi juga biar tidak ada simpang siur, tentunya ada klarifikasi juga, ada tanggapan, ada respon gitu ya. Itu yang tentunya bisa kita sampaikan gitu ya di kesempatan hari ini. Apalagi juga bagaimana tanggapan Anda, opini Anda, ataupun juga keluhan, aduan Anda gitu ya, Anda bisa sampaikan juga di hari ini di Halo RRI terkait topik kita di kesempatan hari ini gitu ya. Bagaimana pengaruh media sosial dan hoax dalam kehidupan kita masyarakat tentunya ya. Oke, baik, terima kasih tadi Pak Sagai di Bitung ya, dan juga Klip Motoling. Terima kasih hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya, aduannya juga gitu ya, beberapa di kesempatan hari ini yang sudah bergabung di 08219583508 ya. Oke, di sini ada Pak Yusuf Paputungan di Kota Mobagu. Selamat siang RRI. Oke, selamat siang juga. Hoax sering memecah hubungan antara masyarakat. Jadi di Sulawesi Utara sendiri masyarakatnya hidup rukun. Berita palsu bernuansa provokasi sangat berbahaya karena bisa memicu konflik dan juga kesalahpahaman. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf Paputungan di Kota Mobagu yang hari ini sudah bergabung ya. Oke, ada lagi yang bergabung hari ini di Halo RRI. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo RRI, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Pak Reiko.
3: Iya, Lim.
2: Iya, Pak Reiko, Pak. Iya,
3: betul.
2: Iya, bagaimana nih tanggapannya Pak Reiko?
3: Mengenai ini media sosial ini. Itu memang sangat menguntungkan bagi orang, tapi juga merugikan, ya kan?
2: Iya.
3: Karena kalau misalnya di positif, orang coba telepon, udah sok ketemu ini, cuma melalui media sosial, sudah sok ketemu siapa atau yang orang tunjukkan. Jadi itu menguntungkan sekali, tapi juga merugikan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengenai ini media sosial ini. Membuat berita-berita bohong, berita-berita yang mengkhawatirkan bagi orang, menakutkan. Jadi ini media sosial ini ada untungnya, ada ruginya. Tinggal bagaimana kita manusia ini, orang-orang yang apa memakainya kan? Bagaimana orang mau saring ini betul atau tidak, tinggal orang yang mengakses bagaimana. Oh, kita mesti ikut ini atau kita tidak mau tanggapi ini berita ini, ya toh, supaya tidak terpengaruh, tidak ter apa namanya, pokoknya cukup solid ya. Kalau misalnya betul, orang tanggapi. Tapi kalau ternyata tidak, jangan orang besar-besarkan, ya toh.
2: Oke, baik.
3: Supaya orang sebagai masyarakat merasakan aman, tidak terpengaruh dengan situasi apapun yang terupload di media sosial ini,
2: ya kan? Baik.
3: Jadi ini media sosial ini ada betulnya, ada baiknya, ada buruknya.
2: Jadi tergantung dari kita gitu ya, untuk
3: tergantung dari kita masing-masing bagaimana cara menanggapi itu.
2: Baik.
3: Cuma itu aja, Minin. Makasih, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih Pak Reiko di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 08219583508. Dan yang pastinya pendengar di sore hari ini, terima kasih untuk tanggapan Anda. Dan juga di sini ada Ibu Melani Sonda gitu ya di Bitung. Katanya anak-anak muda sekarang terlalu sering bermain media sosial sehingga mudah menerima pengaruh negatif. Banyak yang membagikan berita viral hanya demi mendapatkan perhatian tanpa memikirkan dampaknya. Kemudian ada dari Pak Robi Wenas di Minahasa. Saya merasa media sosial sekarang lebih banyak dipenuhi informasi yang belum tentu benar. Terkadang berita yang menyesatkan justru lebih cepat viral dibandingkan berita resmi dari pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Oke, okay, yang pastinya di soalan hari ini, kalau kita bicara tentang fenomena hoax itu ya, ini memang menjadi masalah serius juga karena memang bisa mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat. Jadi hoax ini juga seringkali dibuat-buat gitu ya dengan judul yang menarik dan bahkan provokatif. Jadi mampu memancing emosi para pembacanya gitu ya. Dan informasi palsu yang terus-menerus disebarkan ini juga bisa menyebabkan masyarakat menjadi dalam membedakan berita yang benar dan yang salah. Jadi selain itu memang hoax ini juga bisa menimbulkan rasa takut, kepanikan, kebencian, bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dan bahkan peran individu, pemerintah dan juga berbagai lembaga ini juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi penyebaran hoax di media sosial. Bahkan pemerintah pun juga bisa membuat aturan gitu ya, dan kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial secara sehat dan juga bertanggung jawab. Tentunya Anda bisa menyampaikan aduan keluhan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita di kesempatan hari ini, pengaruh media sosial dan hoax itu ya. Oke, halo, selamat siang. Halo RRI.
4: Iya, selamat siang RRI. Sulut bicara.
2: Halo RRI, Bapak, bukan sulut bicara.
4: Baik. Oh ya, halo RRI.
2: Halo RRI. Oke, baik
4: nih. Selewat ya.
2: Iya, Pak. Dan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Pendatang baru, Michelle Poli'i.
2: Michelle Poli'i, oke. Okay. Bapak Michelle Poli'i ya. Di mana, Pak?
4: Iya, di Politeknik.
2: Oke, okay, Politeknik. Oke, okay, baik. Bapak, apa yang ingin disampaikan nih, Pak? Aduan keluhan atau tanggapan terkait pengaruh media sosial
4: tanggapan
2: dan hoax ini?
4: Tanggapan.
2: Oke, okay, baik. Silakan, bagaimana tanggapannya, yes, Pak?
4: Setuju dengan Bung Ferdi Klising di Motoling bahwa orang memang saring dahulu sebelum sharing. Supaya nggak ada korban yang lain ya kan. Oke. Memang dengan kecepatan dunia media sosial, ya itulah tadi kan, orang harus saring dulu baru sharing.
2: Oke, baik.
4: Oke, itu saja.
2: Oh,
4: terima
2: saja
4: kasih, baik. Bu Yemin.
2: Ya, terima kasih Pak Misal Poli gitu ya, di hari ini yang sudah bergabung, sharing dulu gitu ya sebelum saring dulu gitu ya sebelum kita sharing. Jadi harus disaring informasinya, jangan sampai kita salah juga untuk menyampaikan atau berbagi informasi kepada yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Misal Poli ya hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080 di hari ini di Halo RRI gitu ya. Terima kasih juga untuk tanggapannya dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini terkait topik pengaruh media sosial dan hoax ya. Oke, yang pastinya pendengar, media sosial memang merupakan teknologi yang memiliki dua sisi gitu ya, yaitu memberikan manfaat sekaligus juga membawa dampak negatif bagi kehidupan kita masyarakat. Tentunya kehadiran hoax ini menjadi tantangan besar juga di era digital yang memang harus dihadapi dengan bijak gitu ya. Dan bahkan masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital juga agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan dengan penggunaan media sosial yang bijak gitu ya dan bertanggung jawab, tentunya kita juga masyarakat bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana positif untuk memperoleh informasi, memperluas wawasan, dan bahkan membangun komunikasi yang sehat tanpa terjebak dalam penyebaran hoax itu ya. Saya terima penelpon terakhir di sore hari ini. Halo, selamat siang. Halo RRI.
5: Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Halo RRI, dengan ibu siapa di mana?
5: Dengan ibu Jane.
2: Ibu Jane, di mana ibu Jane?
5: Di Motoling.
2: Di Motoling, misal. Oke, apa yang ingin diadukan atau tanggapan bagaimana hari ini terkait topik kita? Silakan.
5: Iya, saya menyukai tanggapan ya. Di investing yang terkait itu belum pantas untuk diterima atau dihasilkan oleh anak-anak bawah umur. Nah, terkadang kita melihat anak-anak sementara nonton atau berita-berita yang untuk mereka melihat, mereka tonton. Jadi melalui keluarnya gimana itu supaya tidak melihat hal yang demikian. Juga untuk postingan-postingan yang mungkin tidak perlu ya di media sosial, khususnya di Facebook, karena terkadang orang misalnya ada perasaan melakukan itu. Ikut-ikutan.
2: Ikut-ikutan, gitu. Oke.
5: terkadang mulia itu yang bangun minum udi kan terkadang kurang di sana boleh orang mau jadi untuk yang sebelum kata dikatakan tadi karena ini baru sharing orang berpikir dulu orang pikir mau boleh mau maju kan.
2: Oke, baik. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, selamat siang untuk Ibu Jen di Motoling, terima kasih ya. Terkadang memang keinginan hanya ikut-ikutan itu tuh juga ini salah satu kebiasaan masyarakat kita gitu ya. Tapi seperti dijelaskan tadi juga gitu ya, saring dulu sebelum sharing, dan tentunya juga logika kita juga harus jalan gitu ya untuk menerima informasi-informasi tersebut gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya di hari ini untuk Pak Sagai. Terima kasih sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya, klip juga. Terima kasih Pak Reiko juga, Pak Misal Poli, dan juga Ibu Jen tadi juga terima kasih yang sudah bergabung di SMS juga di line telepon kami gitu ya di hari ini di 082195835080 terkait topik kita di Halo RRI di selatan hari ini, bagaimana gitu ya pengaruh media sosial dan hoax di hari ini. Baik, saya tutup untuk Halo RRI, terima kasih bersama Anda, dan terus simak program-program Pro 1 karena setelah ini akan ada banyak lagi acara spesial lainnya, dan nanti juga akan jelang ada sholat Jumat juga untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI, Halo RRI, bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya, saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menunjukkan, di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Halo RRI,
2: halo RRI,
1: bersama RRI Pro 1 Manado.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. RRI Net. RRI Net Official. RRI.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental.

dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi dari Cinnamon dengan Warna-Warni gitu ya. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat. Dan sekarang pendengar, ada beberapa informasi gitu ya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya mengenai program Indonesia Sehat gitu ya. Indonesia Sehat di sini inisiatif strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui 3 pilar, yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan juga pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Dan bahkan ini mencakup berbagai layanan promotif, preventif, dan juga kuratif gitu ya bagi seluruh masyarakat. Dan tentunya ada banyak beberapa program-program utama dan informasi penting terkait inisiatif program Indonesia Sehat ini gitu ya. Nanti akan saya hadirkan informasinya, program-program apa saja yang utama gitu ya di dalam program Indonesia Sehat ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado karena ada banyak sekali informasi-informasi yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda.

0: sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di sore hari ini masih membahas terkait yang namanya program Indonesia Sehat gitu ya. Tentunya program ini program-program utama dan informasi penting terkait inisiatif gitu ya tentang program Indonesia Sehat ini. Yang pertama terkait kartu Indonesia Sehat atau KIS gitu ya. Nah, kartu identitas program jaminan kesehatan yang memberi akses layanan kesehatan gratis dan juga bersubsidi kepada masyarakat ini memang dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya melalui skema jaminan kesehatan nasional atau JKN pendengar. Kemudian ada PIS PK atau pendekatan keluarga. Jadi program yang mendatangi dan memantau kesehatan keluarga secara langsung atau proaktif ini menggunakan 12 indikator utama seperti kepatuhan KB, imunisasi, bahkan pemantauan tumbuh kembang anak gitu ya. Kemudian transformasi layanan primer dan juga screening. Jadi fokus pada layanan pencegahan penyakit termasuk layanan cek kesehatan gratis atau CKG yang pasti untuk seluruh masyarakat guna mendeteksi penyakit sejak dini demi menyongsong visi Indonesia Emas. Kemudian ada aplikasi asik gitu ya, Sehat Indonesiaku. Jadi aplikasi digital dari Kemenkes yang digunakan tenaga kesehatan untuk pencatatan imunisasi dan juga deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. Jadi untuk informasi lebih lanjut mengenai akses layanan tersebut, jadwal screening gitu ya, atau fasilitas kesehatan terdekat, tentunya Anda juga bisa mengakses portal resmi melalui Kemenkes RI. Mas, banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan ya di ruang dengan Anda pendengar, tetap sehat, semangat juga gitu ya untuk mengerjakan kegiatan aktivitas Anda, kemanapun tujuan Anda hari ini, kegiatan-kegiatannya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, selamat siang dulu nih untuk Kak Titin ya, lagi jalan-jalan kemana nih, katanya lagi di mobil gitu ya, lagi dengerin Pro 1, oke, hati-hati di jalan ya Kak Titin ya, tetap semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di program Pro 1 di Monedo siang hari ini ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan saran kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang ya, selamat menikmati makan siangnya, selamat beristirahat siang juga untuk Anda hari ini yang sedang beristirahat. Dan jangan lupa juga untuk umat muslim dimanapun berada, nanti untuk Anda gitu ya, siaran langsung sholat Jumat akan kita hadirkan nanti dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado. Sekali lagi, nanti ada siaran langsung sholat Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani Manado ya. Tentunya selamat mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan sholat Jumat tempat untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan nanti kan kita relay langsung acara sholat Jumat di Sultan hari ini ya, setelah lagi di ruang dengan Anda di tepat pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sambil menunggu ya sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado, kita hadirkan musik religi Islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi dan di Indonesia bagian timur. Bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pernyataan terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita hadirkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Manado. Ashhadu

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebab hanya dengan ketakwaan hidup manusia akan mendapat keberkahan dan keselamatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini mata dan hati kaum muslimin sedang tertuju ke tanah suci. Jutaan manusia dari berbagai bangsa berkumpul akan melaksanakan ibadah haji. Mereka yang datang di sana dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jabatan yang berbeda, tetapi semua memakai pakaian yang sama, memakai pakaian ihram, membaca talbiyah yang sama, dan menyembah Tuhan yang sama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Pemandangan itu sesungguhnya bukan hanya ritual ibadah yang dituntut, tetapi memberi makna pelajaran besar bagi kehidupan kita hari ini, utamanya di tengah kondisi Indonesia sekarang. Ketika masyarakat mudah terpecah karena politik, mudah terpecah karena media sosial, perbedaan pilihan, bahkan karena hal-hal kecil. Di sini sebenarnya haji mengajarkan bahwa umat ini sebenarnya bisa bersatu. Ketika berada di hadapan Ka'bah, tidak ada yang merasa paling hebat. Tidak ada yang membawa pangkat, kekayaan atau jabatan. Semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya, di negeri kita hari ini praktek itu tidak bisa kita lakukan. Manusia sering lebih sibuk meninggikan dirinya daripada merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit

yang lain adalah saudara. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya, menelantarkannya, berdusta dan menghina yang lain. Karena itu, adanya peristiwa haji ini semoga mengingatkan kita bahwa bagaimanapun persatuan adalah kekuatan. Bangsa Indonesia ini tidak akan pernah maju-maju kalau rakyatnya terus saling menjatuhkan dan bermusuhan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selain musim haji, kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha, hari raya yang identik dengan kurban. Peristiwa kurban sesungguhnya bukan hanya soal menyembelih kambing atau sapi. Yang paling penting adalah apa yang kita korbankan dari diri kita. Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai. Dari situ kita belajar bahwa orang beriman harus siap berkorban. Orang beriman harus siap berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan apa saja untuk dakwah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hari ini Indonesia membutuhkan semangat pengorbanan itu di samping semangat persatuan seperti haji. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini tidak kekurangan sumber daya. Tetapi seringkali yang kurang adalah kejujuran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Karena kita masih melihat korupsi, kita masih melihat rakyat kecil kesulitan hidup, kita masih melihat orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama, berbangsa dan bernegara. Padahal Idul Adha mengajarkan orang yang baik adalah orang yang mau memberi, bukan hanya mau menerima. Kalau pejabat mau berkorban untuk rakyat, negeri ini akan baik. Kalau orang kaya mau membantu yang susah, banyak masalah yang akan selesai. Kalau masyarakat mau saling peduli, bangsa ini akan kuat. Kurban juga mengajarkan bahwa kebahagiaan harus dirasakan bersama. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar-putar di kalangan orang-orang tertentu saja. Maka jangan sampai kita hidup nyaman sementara tetangga, saudara kita berada dalam kesulitan makan. Jangan sampai kita sibuk memperindah diri tetapi tidak peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita juga menumbuhkan cita-cita untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita dalam diri kita. Bagi yang mampu dan belum berhaji, jangan pernah merasa bahwa haji hanyalah untuk orang tertentu. Mulailah tanamkan niat, perbanyak doa, sisihkan rezeki sedikit demi sedikit, dan mohon kepada Allah agar suatu hari dipanggil menjadi tamunya di Baitullah. Karena banyak orang yang dulu merasa tidak mungkin berhaji, tetapi karena kesungguhan niat dan usaha, akhirnya Allah memudahkan jalannya. Begitu pula bagi yang tahun ini belum bisa berkurban, jangan berkecil hati. Semoga Allah membukakan pintu rezeki dan pintu hati agar tahun depan ikut berkorban. Belajar menyisihkan sebahagian harta. Sebab kurban bukan hanya ibadah bagi orang kaya, tetapi kurban adalah simbol keikhlasan dan kepedulian kepada sesama.

yang menghalangi bukan semata-mata kurangnya harta, tetapi kurangnya kemauan dan perencanaan. Kadang yang menghalangi bukan semata-mata kurangnya harta, tetapi kurangnya kemauan dan perencanaan. Kalau kita mampu mengganti handphone kita, kita mampu mengganti mobil kita, mampu membeli kebutuhan dunia yang tidak terlalu penting, maka seharusnya kita juga mampu atau mulai memikirkan ibadah kurban dan cita-cita berhaji. Karena Allah akan membantu kita sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Dalam satu hadis kursi, yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Karena itu, mari kita sambut momen haji dan Idul Adha dalam rangka memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita hanya ramai merayakan Idul Adha, tetapi tidak mendapatkan pelajaran dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita kagum melihat jutaan jamaah haji, tapi kita sendiri tidak mau memperbaiki akhlak dan ibadah kita. Tidak ada kemauan untuk berhaji. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengambil hikmah dari haji dan Idul Adha. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk berhaji sampai ke Baitullah dan memampukan kita untuk istiqomah dalam ibadah dan kepedulian sosial. Dan semoga Allah menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, dari kebencian dan kerusakan moral. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue ketutupan cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Virgo.
1: Saya
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Apriya, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1.2 kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado di ruang niat Anda ya. Selamat melaksanakan tadi sholat Jumat, dan apalagi untuk muslim dimanapun Anda berada, tentunya semoga hari ini dimakan lebih semangat juga mendengarkan Pro 1. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang selalu setia dari tadi di frekuensi kita di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1. Yang sedang beristirahat siang, selamat beristirahat, dan tentunya ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti juga di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, masih kita hadirkan musik religi Islami sampai nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, tolong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri

Ya, pernah sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di hari ini masih di Manado siang. Saya Nisa Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini, bagaimana kegiatan-kegiatan Anda? Apakah berjalan dengan baik, lancar hari ini? Walaupun ada yang beberapa masih belum lancar gitu ya kegiatan aktivitasnya, tetap semangat. Apalagi juga di sore hari ini ada banyak gitu ya, lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu Pro 1 hadirkan untuk menemani Anda. Yang masih mendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Jumat pagi 22 Mei 2026 gitu ya. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat atau di pukul 9 lebih 5 menit gitu ya waktu Indonesia Tengah, yang dipastikan tidak berpotensi tsunami. Dan yang pasti BMKG mencatat epicenter gempa berada di laut sekitar 124 km Tenggara Bitung, Sulawesi Utara, tepatnya pada koordinat 1,07 lintang utara dan 126,18 bujur timur dengan kedalaman 26 km. Dan dalam rilis resminya BMKG menyebutkan gempa tersebut juga termasuk kategori gempa dangkal yang dipicu aktivitas tektonik di kawasan laut sekitar Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara ya. Dan meski berkekuatan cukup signifikan, BMKG juga memastikan peristiwa ini tidak memicu potensi tsunami, dan tentunya masyarakat juga dihimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan bahkan BMKG juga mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan, dan warga juga diminta memastikan kondisi bangunan tempat tinggal dan menghindari area yang dinilai berisiko apabila terjadi getaran lanjutan. Dan BMKG juga menghimbau untuk kita masyarakat untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal komunikasi terpercaya guna memperoleh pembaruan terkait aktivitas kegempaan di wilayah kita. Yang pasti pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Gempa magnitudo 5,8 guncang Tenggara Bitung, BMKG mengungkapkan tidak berpotensi tsunami gitu ya. Dan informasi bisa Anda dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan lagu mancanegara di ruang dengan Anda.

Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.

Oke, terima kasih pendengar Rana terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Christina Perry dengan I Believe. Ya, masih lagu-lagu mancanegara kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, yang pasti Anda pendengar, di sore hari ini ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi yang saya kutip dari rri.co.id ya. Di sini Instagram kembali menghadirkan inovasi baru untuk penggunanya. Kali ini platform media sosial tersebut merilis fitur nama instan ya, yang tentunya memungkinkan pengguna berbagi foto secara lebih private dan spontan lewat pesan langsung atau DM. Jadi dikutip dari instagram.com tentunya juga atau Mosery gitu ya. Fitur ini diperkenalkan oleh Head of Instagram ada Mosery sebagai cara baru nih agar pengguna bisa terhubung lebih personal di internet. Jadi instan ini juga memungkinkan penggunanya mengirim foto yang hanya bisa dilihat satu kali. Jadi otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal dalam waktu 24 jam gitu ya. Nah, beberapa beberapa masyarakat sudah mencoba dan bahkan meme ini juga berbeda dengan postingan biasa di feed gitu ya. Fitur ini tuh dibuat tanpa banyak filter ataupun tools editing gitu ya. Yang pasti Instagram ini tuh juga penggunanya tuh lebih nyaman membagikan momen sehari-hari mereka yang santai dan otentik kepada close friend atau mutual follower ya. Jadi menurut Mosery sendiri, hadirnya instan ini juga dipengaruhi perubahan kebiasaan pengguna media sosial gitu ya. Jadi saat ini tuh banyak orang lebih memilih berbagi secara free dibanding menggugah konten di feed utama mereka. Jadi fitur instan ini tuh mulai dirilis secara global sejak 13 Mei 2026 melalui DM Instagram ya. Dan sementara itu versi aplikasi terpisahnya masih dalam tahap uji coba di beberapa negara seperti Spanyol dan juga Italia. Dan dengan hadirnya fitur ini, Instagram juga berharap nih ya, penggunanya tuh bisa lebih bebas membagikan momen sehari-hari mereka tanpa tekanan untuk membuat konten yang terlalu sempurna atau estetik. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang kabarnya Instagram rilis instan, foto bisa hilang secara otomatis gitu ya. Dan yang pastinya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan informasi tadi Anda bisa kutip di portal berita kami di rri.co.id ya. Tentunya ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, baik informasi berita, nasional, internasional, regional, bahkan daerah. Kemudian olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, dan masih banyak lagi informasi lainnya.

punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimising jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Kita buat hari ini sebelum

0: Esensi buku RRI Manado dengan judul Keajaiban Toko Kelontong Namia. Pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah sebuah karya Higashino Keigo, seorang penulis terkenal asal Jepang, dan buku ini adalah kisah yang menggabungkan elemen misteri, keajaiban, dan pertumbuhan pribadi. Nah, kisah ini berpusat di sekitar tokoh utama bernama Namia, seorang penjaga toko kelontong tua yang terletak di pinggiran kota yang terlupakan. Dulu toko ini ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi pada suatu hari, tiga orang anak muda yang sedang dalam pelarian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam toko tersebut. Ketiganya adalah Yuu, Satoru, dan Hina, yang memiliki latar belakang dan masalah pribadi yang memang rumit. Nah, ketika mereka bersembunyi di dalam toko kelontong Namia, mereka menemukan surat-surat misterius yang mengungkapkan kisah-kisah hidup para penghuni toko tersebut, termasuk Namia sendiri. Nah, dari surat-surat ini menggambarkan berbagai keajaiban dan rahasia yang pernah terjadi dalam toko kelontong ini. Dan dalam mengungkapkan cerita-cerita ini, akhirnya para anak muda mulai memahami bahwa toko ini adalah tempat yang sangat istimewa, di mana keajaiban sejati pun terjadi. Nah, pendengar, novel ini mengeksplorasi konsep keajaiban, pertumbuhan pribadi, dan konsekuensi tindakan kita dalam kehidupan. Sementara para anak muda yang semakin terlibat dalam memecahkan misteri toko kelontong Namia, mereka juga mulai menemukan jawaban untuk masalah pribadi mereka masing-masing, dan mereka pun mulai belajar bagaimana membantu satu sama lain. Nah, pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah kisah yang penuh dengan kejutan dan emosi, mengajarkan kita bahwa dalam tempat-tempat paling tidak mungkin, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan keajaiban sejati. Novel ini pun telah mendapatkan pujian luas dan merupakan karya yang menggugah perasaan dan memikat hati para pembaca dengan pesan tentang harapan, keajaiban, dan persahabatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, pernahkah Anda merasa ikut menguap saat melihat orang lain menguap gitu ya? Bahkan hanya mendengar cerita tentang menguap saja kadang membuat seseorang ikut membuka mulut lebar-lebar gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh memang nyata ya, dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menguap di sini sebenarnya adalah reaksi alami tubuh yang biasanya muncul saat kita lelah, mengantuk, atau bahkan merasa bosan gitu ya. Namun yang menarik, menguap ini ternyata bisa menular dari satu orang ke orang lain juga. Jadi saat seseorang melihat orang lain menguap, otak kita secara otomatis meniru tindakan tersebut tanpa disadari gitu ya. Dan hal ini berkaitan juga dengan sistem saraf yang disebut mirror neuron, yaitu sel saraf yang membantu manusia memahami dan meniru ekspresi atau tindakan orang lain, pendengar. Nah, karena itu orang yang memiliki hubungan dekat seperti keluarga, sahabat, atau pasangan itu biasanya lebih mudah tertular menguap dibanding orang asing gitu ya. Jadi otak mereka tuh cenderung lebih peka terhadap gerakan dan ekspresi orang yang akrab. Jadi selain faktor empati, menguap ini juga dikaitkan dengan cara tubuh mengatur suhu otak dan meningkatkan asupan oksigen. Jadi ketika tubuh lelah atau kurang fokus, otak ini akan memberi sinyal untuk menguap agar tubuh kembali lebih segar. Dan menariknya lagi, pendengar, fenomena menguap menular ini gitu ya, tidak hanya terjadi pada manusia ya, tapi beberapa penelitian menemukan bahwa hewan seperti simpanse gitu ya, anjing, bahkan serigala ini juga dapat tertular loh ya, menguap dari sesamanya maupun dari manusia. Nah, walau terlihat sederhana dan sepele, ternyata menguap ini menyimpan banyak fakta unik tentang cara kerja otak dan hubungan sosial manusia. Jika frekuensi menguap dirasakan sangat mengganggu aktivitas harian, disarankan juga untuk konsultasi medis untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pola tidur dan kesehatan saraf. Jadi saat Anda tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan kebetulan semata ya, karena itu adalah respon otomatis tubuh kita. Oke, dan yang pasti tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, kenapa menguap bisa menular, tadi penjelasannya gitu ya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang diri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang bertanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: Noh kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap.
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sedia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat, deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, be banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang so mesti mulai dari yang kecili-kecili dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: Kalau begitu kita so mesti pangge tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama torang
0: ya mau nak mau harus siap
1: itu dia
0: betul itu mar tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri orang-orang yang torang cintai pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Mario torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh menghadapi bencana bagi Turin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat, namun dengan kesiapsiagaan yang matang kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

0: Obrolnya, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di hari ini di lagu-lagu mancanegara. Cukup dulu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagi acara spesial yang selalu Pro 1 hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi saat lagi akan ditahdirkan warta berita daerah ya, yang akan ditahdirkan di ruang di Randa siang hari ini. Dan saya terus menemani Anda sampai nanti 11.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan itisar berita, berita siang hari ini, Jumat 22 Mei 2026.
1: Kami akan senantiasa datang untuk melihat langsung ada keluhan-keluhan seperti antrian panjang atau...
0: Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, anggota DPR RI, Angelina Teti Paruntu, pertanyakan tentang pengawasan penyaluran BBM di Sulawesi Utara.
2: Anggota DPR RI Teti Paruntu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik mafia solar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, antrean yang panjang, kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan operasional masyarakat masih terlihat di seluruh SPBU. Para sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian demi mendapatkan solar. Menurut Teti Paruntu, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari. Dia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Dia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
1: Seperti kita lihat di antrian SPBU, banyak yang antri. Nah, kami juga sudah menanyakan ya kepada pihak terkait, terutama kenapa kok seperti itu. Nah, mungkin kelangkaan, dia memastikan ya, bahwa tidak ada kelangkaan. Fungsi pengawasan ini kami akan sering-sering ya hadir sebagai wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk dapil sebut ini. Saya selaku anggota Dewan DPR RI yang ada di Komisi 6, kami akan senantiasa datang untuk melihat langsung ada keluhan-keluhan seperti antrian panjang atau ada katanya masuk dengan ya apa namanya mobil-mobil modifikasi. Nah, itu saya sudah bertanya juga.
2: Teti Paruntu minta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satres Narkoba Polres Bitung ungkap peredaran narkoba jenis sabu di Kota Cakalang diduga dikendalikan dari dalam lapas.
3: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Bitung berhasil menangkap seorang pria berinisial FP alias Aan, warga Kota Bitung, pengedar narkoba jenis sabu. Kasatres Narkoba Polres Bitung, Jeffrey Duabai, mengatakan tersangka ditangkap di kompleks tempat tinggalnya di Kelurahan Kakenturan 2, Lingkungan 2, Kecamatan Maesa, hari Selasa, 19 Mei 2026, sekitar pukul 01.00 Wita. Diungkapkan Kasatres Narkoba Jeffrey Duabai, saat penggeledahan berlangsung, petugas menemukan sebuah tempat warna biru yang disimpan di atas lemari pakaian yang di dalamnya terdapat dua paket diduga narkotika jenis sabu beserta alat hisap atau bong. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial GG yang saat ini diketahui berstatus warga binaan di Lapas Tuminting yang transaksinya dilakukan melalui transfer via gerai minimarket dengan sistem pengambilan barang di lokasi tertentu di wilayah Tuminting.
4: Tersangka itu mengambil barang dari luar Bitung. Jumlahnya tidak lebih dari 1 gram. Dan terakhir yang ditangkap itu memang dia residivis yang Desember 2025 keluar. Kemudian beberapa kali dia membeli barang, itu di bawah 1 gram. Dan pada saat ditemukan, kita temukan 1 gram. Kalau dari interogasi yang bersangkutan dan untan belum bisa dibuktikan, dia dapat dari temannya yang warga binaan di lapas Cimincing yang tapi masih dalam tahap penyelidikan, baru sebatas interogasi.
3: Dijelaskan dalam pengungkapan ini, tim opsional Satres Narkoba Polres Bitung juga mengamankan barang bukti berupa satu jenis handphone Oppo A3X warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.190.000 yang diduga terkait hasil transaksi. Sementara itu, Kasihumas Polres Bitung, Ibtu Abdul Natib Anggai menambahkan, pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa, baru bebas pada Desember 2025 setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Bitung mengapresiasi peran dari masyarakat yang mau melaporkan. Polres Bitung berharap masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya narkoba. Roy Pesak melaporkan.
0: Perkembangan dunia olahraga, khususnya futsal di Bumi Nyiur melambai, semakin menunjukkan peningkatan.
5: Salah satu pelatih handal asal Sulawesi Utara, Marvel Budiman, mengapresiasi keikutsertaan atlet potensial asal Sulawesi Utara untuk ikut seleksi U17 tingkat nasional. Budiman menilai peran pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki peran penting dalam ajang bergengsi tersebut.
6: Melihat perkembangan futsal yang ada di Sulawesi Utara, tentunya memberi apresiasi kepada pelaksana tugas futsal Sulawesi Utara, Bapak Mevor Rumengan dan Sekretaris Utajianan ada, walaupun masih berupa SK pelaksana tugas, tapi mampu membuat seleksi untuk ada keterwakilan dua anak Sulawesi Utara di tingkat seleksi nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli ke depan untuk dijaring menjadi pemain timnas Indonesia. Namun, hal ini pernah dilaksanakan juga pada beberapa sekitar tahun 2018 atau 2019 itu, pengurus PSSI Sulawesi Utara juga pernah mengirim, bahkan kita pernah ada pemain yang masuk di timnas Indonesia seperti Stanley Mamuaya, Franci Memengkang, dan Arifin Adrian salah satu.
5: Dua atlet potensial yang lolos ke Talent Detection Team Nasional Timnas U17 Futsal asal Sulawesi Utara, yakni Ahmad Abdul Karim dari Minahasa Utara dan Alfa Junior Karayang dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diana Masih melaporkan.
0: 7 ekor sapi banpres disiapkan di peternakan Mapanget untuk disalurkan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
7: Menjelang Idul Adha, sejumlah sapi bantuan Presiden mulai diberangkatkan dari peternakan di kawasan Mapanget, Kota Manado, menuju beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemilik peternakan di Mapanget, Joko Sugiarto, menyatakan 7 sapi bantuan Presiden tersebut terdiri dari berbagai jenis.
8: Untuk 6 kabupaten, Presiden ambil sapi di sini, untuk 6 kabupaten jumlah sapinya 7 ekor. Yang limusin cross, ada limusin asli, ada PO, ada yang ini PO ini dengan limusin lari ke Talaut, terus ada yang ke Sitaro, Simetal, terus Minut, limusin, Manado limusin, Bitung limusin cross, sama Minsel limusin cross. Sitaro besok 9:30 berangkat, kata kapal lautnya sudah siap. 9:30 pagi, Pelabuhan Munte kapalnya sudah siap.
7: Joko menambahkan, seluruh sapi ini mendapatkan pemeliharaan khusus dan intensif.
8: Yang untuk banpres itu perawatan memang beda dengan yang lain untuk masjid-masjid lah. Tetap ada yang khusus, kayak mas satu misal contoh comborannya, makanannya rumput, combor, mandi. Kalau sapi-sapi yang di masjid kan, ya bisa diikat di kelapa-kelapa di luar. Kalau yang banpres ini khusus, perawatannya memang dirawat yang bagus lah. Okay. Yang banpres ini banyak yang 850, ada yang 900.
7: Distribusi seluruh sapi bantuan Presiden ditargetkan rampung tepat waktu sebelum puncak perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Sulawesi Utara. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Tim Pencari Bakat Nasional

0: tapi bagaimana dia visi misi bermainnya, cara buka ruang, passing segala macam itu yang dinilai. Jadi kalau untuk cetak gol individualnya bisa, tapi kalau cuma bisa main individual tapi tidak bisa maintain itu kan jadi
1: cetak. Pemain futsal Sulawesi Utara putra dan putri di bawah usia 17 tahun nantinya akan dipanggil menjalani TC nasional, sekaligus juga pertanda mereka lah yang terpilih. Mei Furmengan, Ketua Futsal Sulawesi Utara, mengatakan tidak semua akan terpilih ke tim nasional. Namun aspek positifnya, seleksi ini juga membantu pembentukan tim untuk Porprov dan Pekan Olahraga Nasional PON.
0: Kami tidak ada titipan, tapi dengan seleksi hari ini, kami kalau ada juga yang lolos, kami bisa ambil database-nya untuk Prapon atau PON. Jadi seleksi hari ini penting juga, bukan untuk juga untuk bermain di nasional, di Spanyol nanti, tapi ini untuk berlaga di PON atau Prapon.
1: Rumengan memahami rekrutmen pemain muda ke ajang internasional futsal U17 di Spanyol persaingannya sangat ketat karena melibatkan seleksi di seluruh Indonesia. Audi Kandores melaporkan.
2: Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam dedicated team building Sulawesi Utara 2026 mengatakan hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
3: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Wagub Solo Victor Mailangkai mengatakan hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Dedicated Team Building Sulut 2006 pada Kamis siang di Ruang Tondano Kantor Bank Indonesia Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Victor Mailangkai menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan hasil perikanan, pertanian hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut.
4: Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut. Di sektor perikanan, kita harus fokus pada pengelolaan tuna dan cakalang agar yang kita ekspor bukan lagi bahan mentah. Di sektor pertanian, hilirisasi kelapa dan turunannya harus diperluas. Begitu pula dengan pariwisata. Kita butuh investasi yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Saya ingin setiap investor yang datang merasa yakin bahwa bahan baku dan dukungan ekosistem di Sulut sudah siap.
3: Sebelumnya, Kepala BEI Sulut Joko Supratikto mengatakan untuk menumbuhkan ekonomi Sulut, daerah diminta mendorong investasi. BI menyiapkan 3 agenda utama akselerasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut pada tahun 2026.
5: Oleh karena itu, terdapat 3 peluang akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut. Yang pertama, ini tentunya adalah penguatan ketahanan fiskal daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan PAD dan digitalisasi, agar semua aktivitas ekonomi sektor informal dapat tercatat dan diperoleh berbagai kemudahan transaksi ekonomi antar daerah. Kedua, Bapak Ibu, sinergi antara pusat dan daerah untuk transmisi program strategi nasional. Berbagai program prioritas nasional ini perlu terus diyakinkan untuk direalisasikan di Sulawesi Utara melalui koordinasi dan yang lebih intensif ke kementerian maupun lembaga terkait. Ketiga adalah peningkatan kualitas investasi. Diperlukan akselerasi investasi pada sektor bernilai tambah yang tinggi, antara lain melalui kawasan ekonomi khusus dan kawasan berikat.
3: BEI Sulut berharap 3 agenda utama tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan pada tahun 2026. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kemenak Talaut dorong profesionalisme guru dalam pendidikan agama Kristen.
6: Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Jasri Saripada mengatakan, guru pendidikan agama Kristen memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama pembentukan karakter. Hal itu dapat diwujudkan dengan profesionalisme tenaga pendidik dalam setiap pembelajaran.

0: pendidikan guru mempunyai peran penting dalam membentuk generasi masa depan yang cerdas dan bermoral baik. Guru yang profesional, sosok yang memiliki pemahaman yang mendalam, keterampilan dan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita lainnya, pendengar, struktur dan mesin partai PDI Perjuangan di Sulawesi Utara terus bergerak tempat di Aula Sekinah Melongwane. Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, Oli Dudokambe, membuka langsung Musankap serentak se-Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Struktur dan mesin partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Sulawesi Utara terus bergerak cepat. Bertempat di Aula Sekinah Melongwane, Kamis 21 Mei 2006, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Oli Dondokambe membuka langsung Musancap serentak se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran elit partai dan pejabat daerah, mulai dari anggota DPR RI Rio Dondokambe hingga Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam sebutannya, Oli Dondokambe menegaskan bahwa Musancap ini merupakan konsolidasi berjenjang pasca Kongres ke-6 partai demi memperkuat akar rumput menuju pemilu 2029. Secara total, PDI Perjuangan Sulut menargetkan 1.881 personel untuk mengisi struktur di 171 kecamatan. Oli juga memberikan 3 instruksi utama kepada para kader. Pertama, kader wajib menjadi pasukan digital yang aktif menyebarkan narasi positif partai di media sosial. Kedua, wajib mengikuti pendidikan kader secara rutin demi meningkatkan militansi. Dan yang ketiga, kader diminta mempelopori gerakan kemandirian pangan lokal dengan memanfaatkan lahan tidur.
3: Tentunya musyawarah anak cabang ini sesuai dengan amanat Kongres ke-6 di Bali. Konsolidasi partai harus selesai sampai pengurus anak cabang di bulan Mei. Jadi Provinsi Sulawesi Utara, bulan Mei ini kita tuntaskan. Pagi ini kita siap di Talaut, nanti kita terbang ke Sangir, kita selesaikan. Setelah memasuki kita bulan September, kita sudah mengkonsolidasi organisasi pemenangan program pemilu pilek, pilpres maupun persiapan pilkada.
2: Di akhir arahannya, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan agar dinamika forum tidak merusak persaudaraan. Oli meminta seluruh kader untuk tidak hanya kuat menjelang pemilu, tapi harus kuat setiap hari bersama rakyat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah dilakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih di 7 desa Kecamatan Langowan Timur pada pemilihan hukum 2026, menurut Camat Rulan Jeffrey Masih, sebanyak 9.249 DPT.
4: Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya 7 desa di Kecamatan Langowan Timur tuntas menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih pada pemilihan hukum tua 17 Juni 2026 nanti. Hal ini dikatakan Camat Dolan Jeffrey Masih Sarjana Ekonomi di sela-sela rapat koordinasi rakor tingkat kecamatan bertempat di Balai Pertemuan Umum BPU Desa Waliure. Adapun jumlah pemilih yang berhak menyalurkan aspirasinya pada pemilihan hukum tua tahun 2026 di 7 desa Kecamatan Langowan Timur, menurut Camat Tulan Jeffrey Masih sebanyak 9.249 daftar pemilih tetap.
5: Dari Kecamatan Langowan Timur untuk pelaksanaan pilot ini sudah ada 7 desa yang memang rekapitulasi jumlah DPT-nya sudah dilaksanakan. Dari jumlah keseluruhan jumlah satu desa yang seperti Desa Mungeda 1, jumlah pemilih 1.117, itu sudah termasuk dengan perempuan dan laki-laki. Jadi untuk Desa Mungeda 3, jumlah 780, untuk Desa Karunuran jumlah 975, untuk Desa TF jumlah 1.202, untuk Desa Waleure jumlah 1.974, untuk Desa Walaang 1.823, dan Desa Sumarayar jumlah 1.378. Tensi politik memang ada beberapa desa yang memang sedikit panas tensi politiknya, tetapi masih dalam taraf-taraf pemantauan kami cukup baik.
4: Dengan harapan, menurut Camat Rulan Jeffrey Masih, masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT untuk TPS tempat pemungutan suara nanti dapat menyalurkan aspirasinya memilih hukum tua tahun 2026 di desa masing-masing, seturut dengan hati nurani. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PON ke-22 NTT NTB tahun 2028 resmi pertandingkan 71 cabang olahraga. DKI Jakarta dilibatkan sebagai penyangga melaksanakan pertandingan.
6: Pekan Olahraga Nasional ke-22 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 2028 resmi akan mempertandingkan 71 cabang olahraga dan DKI Jakarta dilibatkan sebagai penyangga melaksanakan pertandingan. Pelaksanaan PON 22 dan cabur yang dipertandingkan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional KONI Pusat 2026 yang mengusung tema PON sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan sasaran astacita di bidang olahraga. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman sebelumnya juga menegaskan bahwa PON ke-22 tahun 2028 akan mulai difokuskan pada cabang olahraga Olimpiade sebagai bagian dari persiapan peningkatan prestasi Indonesia di level dunia.
7: Ini nanti Pekan Olahraga Nasional ke-22 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kita berupaya juga mengatur kembali. Kita akan memfokuskan Pekan Olahraga Nasional cabang olahraga Olimpiade, dan karena 81 cabang olahraga itu menjadi anggota KONI Pusat, kita harus membuat pekan olahraga nasional.
6: Diketahui dengan dilibatkannya DKI Jakarta menjadikan pesta olahraga Indonesia itu untuk pertama kali akan digelar di 3 provinsi sekaligus, yakni NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Berita yang terakhir pendengar, momentum Rakernas KONI 2026, KONI Pusat perkuat kolaborasi dengan Kemenpora demi kemajuan olahraga Indonesia.
6: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Marciano Norman, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada hingga KONI daerah dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional KONI Pusat 2026. Dalam forum strategis tersebut, Marciano menekankan bahwa KONI Pusat tidak hanya fokus pada pembinaan prestasi, tetapi juga memastikan tata kelola organisasi olahraga berjalan semakin profesional dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan Rakernas menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen olahraga nasional dalam menerjemahkan arah kebijakan pemerintah, khususnya yang ditetapkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
7: Kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada para atlet, kepada cabang olahraga, dan juga kepada KONI provinsi dan KONI kabupaten kota. Oleh karenanya, dalam rapat-rapat seperti ini tentunya kita akan menjabarkan kebijakan olahraga yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kita bisa mendukung secara penuh dan kita dapat menyukseskan agenda yang ditentukan oleh pemerintah itu.
6: Marciano juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga atas keterbukaan dan dukungan terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan KONI Pusat, khususnya terkait regulasi olahraga nasional.
7: Pada kesempatan yang baik ini, saya juga harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Menteri Pemuda dan Olahraga yang pada hari ini hadir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga dan Deputi Pak Surono, yang mana mereka menampung dengan sangat baik aspirasi usulan KONI Pusat yang disampaikan terkait peraturan menteri nomor 8/2026.
6: Rakernas KONI Pusat tahun 2026 sendiri menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan olahraga nasional guna membangun sistem pembinaan olahraga yang semakin kompetitif, modern, dan berorientasi pada prestasi Indonesia di tingkat internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dan baik pendengar, senang sekali kembali saya Titi Bahagia bersama Anda untuk Manado sore ini. Dan saat ini kita telah berada dalam program 100% Indonesia, dimana kembali seperti biasanya Anda dapat bergabung bersama Titi via line phone di 08219583508080. Dan senang sekali ya di edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Untuk 100% Indonesia, kita akan sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah pastinya ya. Oke, langsung saja kita ke line telepon kalaupun sudah ada yang ingin gabung. Namun Titi pengen cari tahu dulu ya, satu kata aja ketika kita menyebut kuasa, oke? Ketika satu kata untuk kuasa seperti itu, oke? Baik, langsung saja. Iya, baiklah. 100% Indonesia. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore sayang. Dengan
1: 100% Indonesia banget.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan orang Air Madidi.
0: Oh, tetanggaku, idolaku nih. Apa kabar, Jin?
1: Puji Tuhan ada bye-bye.
0: Oke, Jin, sebelum bisa ngirim salam sayang, satu kata dong untuk kata kuasa, kira-kira apa tuh?
1: Apa?
0: Hah?
1: Surat.
0: Oke, baik. Oke, silakan sayang, buat siapa?
1: Tentunya pertama mau kirim untuk Titi yang lagi tugas, tetap semangat.
0: Pasti
1: sukses untuk hari ini. Baru kita mau kirim, ada yang di bulan akhir, ada Ibu Haryati, selamat sore, salam kasih, salam kompak ya. Ibu Anggraini juga yang ada di Tareran, apa kabar, salam kasih. Pokoknya semua yang bapak dengar Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada, salam kasih, salam kompak semua. Spesial mungkin for tapu sayang-sayang yang lagi terbelenggu menanti hujan berhenti. Hujan keras sekali kok di Air Madidi.
0: Oke, baiklah.
1: Buat dia salam sayang, Bobil.
0: Oh, udah ya. Oke, baiklah. Terima kasih, Jin. Dan kita ke mana lagi nih ya? Ke line telepon lagi di belakangnya Jin. Oke, 100% Indonesia. Halo. Oke, baik. Ini yang mana sih? Oke. Ternyata putus ya. Ternyata putus. Kita coba lagi. Masih di 08219583508080. Yang pengen ikutan, Titi masih tunggu di line telepon. Sekali lagi di 08219583508080. Oke, 100% Indonesia, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Titi.
0: Halo. Hai, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
2: Natalia, Doli, Mbak Titi.
0: Di mana sayang? Dengan siapa?
2: Mana Mbak Titi? Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Oh, Sulawesi orang Tengah. Toli-Toli. Apa kabar Ibu Natalia?
2: Puji Tuhan, sehat baik-baik sayang, Mbak Titi.
0: Oh, mantap. Gimana di sana, terikah, hujankah?
2: Ah, kalau sama dengan kemarin, apa? Mendung-mendung cantik, Mbak Teti.
0: Oh, mendung-mendung cantik. Oke.
2: Okay, iya, baiklah. Malu-malu ini mendungnya.
0: Oke, okay, baiklah, mendung-mendung cantik. Sama dong kita. Oke, okay, baik. Ibu Natalie, sebelum bisa ngirim salam sayang untuk tiga orang spesial, Teti pengen tahu satu kata untuk kuasa kira-kira apa tuh?
2: Semangat, Mbak Teti. Semangat.
0: Kuasa, semangat ya. Oke. Okay. Silakan ya. Sayang, mau ngirim buat siapa?
2: Oke, mau balas salam ya. Yang pertama ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Selamat beristirahat ya. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Dan yang kedua ada Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Selamat sore, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Okay. Dan yang ketiga ada Pak Mut yang ada di Ampana. Selamat sore, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat.
0: Baik.
2: Buat Mbak Teti, tetap semangat ya. Sukses selalu, pasti. Bahagia selalu.
0: Terima kasih.
2: Doa terbaik buat Mbak Teti.
0: Amin, terima kasih.
2: Mbak Teti, sama-sama. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih untuk Ibu Natalie, orang Toli-Toli ya. Kita ke belakangnya Ibu Natalie. Masih ada satu penelpon lagi ya. Kira-kira satu kata untuk kata kuasa itu apa? Satu kata aja. Ya, kita langsung saja. 100% Indonesia, Indonesia banget. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Hai, dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Aurina Tata Aran.
0: Ibu Aurina Tata Aran. Apa kabar, yes, sayang?
3: Aduh, baik sekali.
0: Baik puji sekali. Tuhan. Ngapain aja nih sore-sore sampai bisa nyempetin waktu buat ikutan 100% Indonesia? Lagi ngapain nih Ibu Aurina?
3: Ini lagi menunggu orang, tapi hujan keras.
0: Oh, ternyata hujan. Oke,
3: hujan
0: ini paling enak.
3: Ada geluduk-geluduk lagi, aduh.
0: Aduh. Ini paling enak sama yang anget-anget ya, Bu Aurina ya.
3: Oh,
0: bisa goreng,
3: ini
0: teh hangat. Aduh, kopi, baiklah. Oke. Sebelum bisa ngirim salam Ibu Aurina, Titi pengen tahu satu kata untuk kata kuasa dong. Kira-kira apa Ibu Aurina?
3: Kuasa. Kuasa. Kuasa Tuhan.
0: Oke, baik. Kuasa Tuhan, baik. Silakan mau kirim buat siapa untuk tiga orang spesialnya?
3: Pertama buat Ibu Teti yang cantik manis.
0: Tahu dari mana ketemu aja belum.
3: Melayang, dia melayang tuh.
0: Begitu.
3: Terus sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
3: Terus tiga spesial yang baru lewat tadi. Ibu Natalia.
0: Iya.
3: Salam dari Ibu Arina, sehat selalu.
0: Baik.
3: Yang kedua, Ibu Sheni Dimatani.
0: Oke. Okay.
3: Maaf Bu Sheni terlambat, salam barunya ya. Ibu Sheni di Tomohon.
0: Baik.
3: Terus yang ketiga ya, Bu Teti.
0: Oke, yang ketiga.
3: Yang ketiga buat Ibu Ani di Kota Mobagu.
0: Oh ya.
3: Terima kasih salamnya, Ibu Ani. Terima kasih ya, sehat selalu. Buat Bu Teti.
0: Hai.
3: Kembali ke Bu Teti.
0: Iya,
3: terima kasih banyak.
0: Sama-sama Ibu.
3: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Aurina ya. Kita langsung aja ini.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Lagi untuk 100% Indonesia di sore hari ini, kita langsung saja ke line telepon lagi di 0821-9583-5080. Yang pengen ikutan, langsung saja. Oke, baiklah. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bahagia.
0: Ini pasti orang Balmut ini kalau sobat gini ya. Deng, sampai di mana, Dang?
1: Kateti.
0: Ya.
1: Kabar.
0: Tahunoe.
1: Kauin kabar di Kateti.
0: Bagaimana? Bagaimana? Agak kejauhan sayang. Bagaimana?
1: Kauin kabar.
0: Oh. Mau Pira. Syukur mau Anto. Kalau orang Bolmut bagaimana kabar ini, Dang?
1: Mau pira, abangnya pira doman
0: koy. Oh, mantap sekali. Kong, bagaimana? Ujang panas kah di sana? Benijo?
1: Mau uyan.
0: Oke deh. Ben, sebelum bisa ngirim-ngirim salam, satu kata untuk kuasa dong, Ben, apa kira-kira?
1: Kuasa apa puasa?
0: Kuasa, iya, kuasa.
1: Oh, satu kata untuk kuasa hukum.
0: Apa?
1: Kuasa hukum.
0: Oke, kuasa hukum. Baiklah. Silakan, tiga orang spesial, Ben. For siapa aja?
1: Oke, tentunya. Atikian tugas. Semangat dan berkati ya. Salam keluarga, salam sehat selalu. Kita memanfaatkan ada tiga orang spesial. Ya, pasti ada Ibu Haryati, Naken, Ibu Haryati, terus ada Pak Islan di Bolang Mengena Utara, terus ada Pak Sakai di Kota Digital, Kak Titi, Moto Tabian, Moto
0: Tabian, Moto
1: Tabian, Kak Titi, Kurmo Anto.
0: Kurmo Anto, Ben, Mo Uyan, Ma. Oke, baiklah, lagi hujan-hujanan. Aduh. Enaknya ngapain?

0: ya Ben ya. Oke, baik. Di belakangnya Benny, kita langsung saja ke line telepon lagi. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore Kak Teti.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bruri di Jalan Kembang.
0: Oh, apa kabar Bruri?
1: Kabarnya super baik ini super Kak baik. Teti, kabar baik.
0: Super baik. Terima kasih Bruri, kita sama-sama super baik ya. Oke deh Bruri, sebelum ngirim-ngirim salam seperti biasa, satu kata dong untuk kata kuasa.
1: Iya Kak Teti.
0: Satu kata untuk kata kuasa, kira-kira apa ya?
1: Allah, satu kata untuk kuasa, kalau Bruri surat.
0: Tulis surat. Surat kuasa ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Silakan Bruri, mau kirim buat siapa tiga orang spesialnya?
1: Oke, pertama buat Kak Teti. Tetap semangat dan tetap eksis di sore hari ini kan Kak Teti?
0: Pastinya. Lanjut.
1: Lanjut, mau salam yang ada di kota Tomohon, yang ada di kota Bunga-Bunga. Selamat sore Ibu Alke bersama keluarga. Harapan di sore hari ini ada sehat-sehat dan tetap semangat. Lanjut, yang kedua, ada juga Ellen di Tondano juga. Selamat sore bersama keluarga. Yang ketiga, James yang ada di Tombatu juga. Selamat sore bersama keluarga.
0: Okay.
1: Buat Kak Teti, iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih Bruri di Jalan Kembang ya. Terima kasih Bruri sudah ikutan gabung bersama kami di sini di 100% Indonesia. Satu penelpon lagi pendengar di line telepon, langsung saja 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia dengan Pak Franky ada di Tumpaan.
0: Halo Pak Franky, apa kabar Tumpaan?
2: Baru selesai hujan.
0: Oke deh Pak Franky, satu kata kuasa dong apa kira-kira?
2: Semangat.
0: Semangat, baiklah. Tiga orang spesialnya, silakan Pak Franky.
2: Salam pertama buat rompi Pak Teti yang bahagia, yang baik hati. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah, amin.
0: Amin.
2: Baru mau salam untuk tiga orang. Salam pertama ada Ibu Jane, ada di Ermadidi bersama keluarga. Salam sehat juga dari Pak Franky di Tumpaan.
0: Iya.
2: Baru kedua ada Pak Sagai ada di Kota Bitung. Selamat siang. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga ada juga terompet Ibu Ellen ada di Tondano, Ellen Wangko.
0: Ya.
2: Terima kasih. Selamat.
0: Baik.
2: Sore, 100% Indonesia.
0: Baik, terima kasih Franky yang sekarang lagi di Tumpaan. Yuk, kita langsung aja ke tiga lagunya, ya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Uf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dan menyatu hati bersama kami di RRI Program Masatu Manado, masih di 100% Indonesia. Kembali lagi di line telepon di 082195835080. Sudah Teti kembali buka untuk Anda. Untuk 3 orang lagi, langsung saja 100% Indonesia. 100% Indonesia. Oke, baik. Ini ngapain coba? 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak James di Norangian, Ibu Teti.
0: Pak James di mana tadi?
1: Di Desa Winorangian ini.
0: Itu di seputaran mana ya, Pak ya? Daerah mana tuh?
1: Kecamatan Tumbatu, Kabupaten Minahasa Tenggara.
0: Oke, baik. Apa kabar Pak James?
1: Ini di Winorangian baru selesai hujan sekarang.
0: Baru selesai hujan. Banyak ya di beberapa tempat yang baru selesai hujan. Oke, baik Pak James. Sebelum bisa ngirim-ngirim salam, Titi pengen tahu dong untuk satu kata untuk puasa.
1: Untuk puasa ya?
0: Iya.
1: Iya, lebih bersabar.
0: Baiklah, silakan untuk 3 orang spesial Pak James, buat siapa aja?
1: Pertama-tama, terima kasih Ibu Teti Suangka, Pak James ke telepon.
0: Terima kasih sama-sama Bapak, tugas saya emang.
1: Pak okay. James mau balas salam untuk Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu.
0: Baik.
1: Selamat sore Ibu Ani. Ini Pak James ke salam balik.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Ibu Ani di Kota Mobagu.
0: Baiklah.
1: Semoga Ibu Ani diberikan sehat. Dan yang kedua,
0: ya,
1: ada Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke.
1: Okay. Ini Pak James itu salam.
0: Baik.
1: Untuk Ibu Esther Lita, semoga dalam keadaan sehat semua keluarga yang ada di Girian. Dan yang terakhir,
0: ya,
1: ada Bapak Yus Korimban. Baik. Di Desa Esandom. Di Jalan Kebun Kopi. Selamat sore Ibu, Bapak Yus Mukuriman. Semoga dalam sehat semua keluarga. Untuk Ibu Teti, bagian selamat sore dan terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak James. Terima kasih untuk Pak James. Teti juga pengen samperin ya untuk sahabat saya yang sekarang juga lagi ngikutin saya di live streaming. Apa kabar Arman? Saya pengen sebutin yang nama lengkapnya Arman, jangan salahkan saya ya. Arman Winowatan. I miss you darling. I love you. Kangen sekali. Okay deh. CNN tetap baik-baik saja ya, dan tetap CNN yang tertokcer deh pokoknya, dan tetap ada bukti digitalnya ya sayang ya. Oke, baiklah, di belakangnya langsung saja. Halo 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana sayang?
2: Yang punya Bunaken, Haryati.
0: Haryati, ini orang Bolmong yang kesasar di Bunaken ya. Oke deh, baiklah. Apa kabar Bunaken sore hari ini?
2: Mopira.
0: Mopira mah?
2: Totok bi Mopira.
0: Oke deh, sebelum ngirim salam cintaku, silakan untuk satu kata dulu untuk kata kuasa apa?
2: Satu kata untuk kuasa. Penguasa hati.
0: Oke, baiklah. Silakan Ibu Haryati, ya, 3 orang spesialnya.
2: Salam pertama buat Ibu Teti yang bertugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Terbaik buat Ibu Teti, keluarga yang ada di rumah, dan semoga selalu bahagia seperti namanya.
0: Amin.
2: Lanjut, salam buat 3 orang. Yang pertama, yang baru lewat tadi. Dorong Ibu cantik, Ibu Jain yang ada di Ermadi di salam kompak bersahabatan, salam sehat bersama keluarga. Makasih salamnya. Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Bolmo. Terima kasih juga salamnya. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
2: Yang ketiga ada Pak Mus yang ada di Ampana, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Teti, Moto Tatian, Moto Tanoban, Moto
0: Tompian. Oke. Syukur mo Anto, Doman. Oke. Indonesia banget. Satu penelpon lagi, Teti masih tunggu ya. Saya pengen samperin juga yang ngikutin saya di live streamingnya. Ada Jane Maybe. Dari tadi nih, setia banget. Tetanggaku, idolaku. Oke deh. Sekali lagi ke lain telepon ya. Dan sepertinya ini bakal jadi penelpon terakhir deh di 100% Indonesia. Sekali lagi untuk yang ngikutin kita juga di RRI Digital ya, semuanya untuk 3 lagu terakhir ini Teti spesialkan untuk Anda semua ya. Dan satu penelpon terakhir, siapakah dia? 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: 100% Indonesia, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Elis, Nenek Bitung, lagi gerimis.
0: Yang mana?
2: Nenek Bitung, Elis.
0: Elis, apa gerimis. Kabar Bitung, sayang?
2: Baik kabar.
0: Oke deh, Elis, kayaknya ini Elis penelpon terakhir sayang. Silakan Elis, satu kata dulu untuk kata kuasa.
2: Ibadah.
0: Baik, buat siapa 3 orang spesialnya Elis?
2: Iya, yang awal mau salam buat Mbak Teti. Salam sehat, selalu sukses dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin. Lanjut.

0: dan selalu. Ketiga salam buatan ke Jenny, Surendri yang ada di Cikala. Salam paling sayang. Buat Mbak Teti, terima kasih dan selamat sore.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Gimana kabar semuanya? Oke deh, Pak. Baiklah, dan terima kasih juga yang sudah ngikutin ya. Ada Rahun. Rahun, ini katanya suaranya saya mirip siapa, Rahun? Aduh, oke. Terus ada siapa lagi itu? Ada G ya. Aduh, ada Steve Calvin. Lagi ada proyek ya sayangnya di lantai 2. Mwah. Oke, dan akhirnya ternyata sampai di sini juga kebersamaan kita untuk 100% Indonesia ya. Terima kasih untuk yang sudah ikutan gabung, dan sekali lagi yang belum sempat gabung juga, Titi mohon maaf. Nanti Anda bisa ikutan gabung di besok hari di waktu dan frekuensi yang sama, namun yang pasti dengan rekan-rekan Titi yang lain pastinya. Sekali lagi terima kasih, namun jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Titi masih akan bersama Anda untuk beberapa program ke depan untuk Manado sore ini. Tetaplah bersama kami, saya Titi Bahagia. Sampai jumpa.

0: viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya iya benar kamu ini, Leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Tadi pagi kita nonton berita tentang pemilu di negara lain. Sampai-sampai ada kerusuhan, kata Noh. Kita sampai berpikir, memang demokrasi sepenting itu, Soh?
1: Penting sekali itu, Rin. Demokrasi itu bukan cuma soal memilih pemimpin. Mar, dengan cara masyarakat belajar hidup berdampingan dalam perbedaan, itu juga demokrasi.
0: Mar kan jadi ribut karena selalu beda pendapat. Jadi gak rukun.
1: Justru dari perbedaan itu, orang belajar saling menghargai. Demokrasi kasih ajar pada orang, jangan berpaksa dengan kehendak dan pendapat sendiri.
0: Oh, jadi butuh semacam proses, Kang, yang gak instan.
1: Iyo, masyarakat yang beradab itu yang bisa debat tanpa benci, bisa beda pendapat tanpa saling menjatuhkan. Demokrasi itu DP wadah yang tepat.
0: Demokrasi bukan jaminan semuanya langsung baik, tapi alat buat menuju masyarakat yang lebih dewasa dan saling menghargai. Mulailah dengan hal kecil, seperti mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa. Inilah Lintas Magota edisi Jumat 22 Mei 2026 untuk Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna bersama saya Aziza Abusai. Informasi pertama dari RRI Manado. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Manado dan sekitarnya mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Komisi 6 Kristiani Eugenia Paruntu. Miki Kodoati menurunkan laporannya.
1: Anggota DPR RI Teti Paruntu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik mafia solar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, antrean yang panjang, kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan operasional masyarakat masih terlihat di seluruh SPBU. Para sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian demi mendapatkan solar. Menurut Teti Paruntu, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari. Dia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Dia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
2: Seperti kita lihat di antrian SPBU banyak yang antri. Nah, kami juga sudah menanyakan ya kepada pihak terkait, terutama kenapa kok seperti itu. Nah, mungkin kelangkaan dia memastikan ya, bahwa tidak ada kelangkaan. Fungsi pengawasan ini kami akan sering-sering ya hadir sebagai wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk dapur sumur ini. Saya selaku anggota Dewan DPR RI yang jadi Komisi 6, kami akan senantiasa datang untuk melihat langsung ada tuan-tuan seperti antrian panjang atau ada katanya masuk dengan ya apa namanya mobil-mobil yang modifikasi. Nah, itu saya sudah bertanya juga.
1: Teti Paruntu minta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran. Miki Kodoati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kurang dari satu bulan jelang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Provinsi Gorontalo, berbagai persiapan terus dimatangkan. Untuk lokasi gelar teknologi progres, persiapan sudah mencapai sekitar 70%. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo sudah mencapai sekitar 70%. Progres ini terungkap setelah Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahida Ruski Habibi melakukan peninjauan lapangan bersama Panitia PENAS 2026 tingkat nasional. Berbagai varietas tanaman hortikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan, padi hingga jagung saat ini telah ditanam dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Menurut Gubernur, progres persiapan tersebut sudah mengalami perkembangan signifikan dibanding saat kunjungannya pada akhir Maret lalu. Di sisa waktu yang ada, panitia bersama pemerintah daerah akan terus mematangkan berbagai persiapan lainnya guna memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut.
4: Ya, perkembangannya sudah lebih maju. Kalau bisa saya presentasikan, kira-kira kondisi lapangan untuk gelar teknologi ini sudah bisa mencapai 60-70%. Ya, sudah sangat maju ketika bulan lalu kami kesini. Nah, saya kira tinggal beberapa lokasi yang perlu ditingkatkan lagi dan itu sudah terjadwal bagus. Tinggal tiba waktunya langsung dilaksanakan.
3: Terpisah, Ketua Panitia Penas KTNA ke-17 tingkat Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario mengatakan, persiapan lokasi gelar teknologi memang dilakukan lebih awal karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 27 provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan delegasi pada pelaksanaan Penas KTNA tahun ini. Data tersebut diyakini masih akan bertambah seiring dengan masa pendaftaran peserta yang masih dibuka hingga mendekati pelaksanaan kegiatan.
5: Estimasi awal itu kan 30.000 peserta ya, itu dengan kondisi belum ada efisiensi, kemudian juga kondisi BBM yang begitu rupa naiknya sekarang ini ya, harga tiket mahal, ini kemudian mengurangi estimasi jumlah peserta yang akan datang. Jadi kurang lebih kami perkirakan sekitar 15-20 ribu. Sudah menyampaikan kesediaan itu 27 provinsi dan 38. Ya, itu pun masih berproses. Ya, insya Allah kita updating terus. Ya, mudah-mudahan 38 provinsi itu hadir semua. Ya.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kegiatan yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni ini dapat dihadiri banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah memahami adanya keterbatasan yang dihadapi para petani dan nelayan, terutama terkait biaya akomodasi menuju dan selama berada di Gorontalo. Terlepas dari itu, Gubernur menekankan kegiatan ini menjadi sarana penting bagi petani dan nelayan untuk melihat langsung perkembangan teknologi pertanian di Indonesia yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Bupati Sange Michael Tungari meresmikan ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit RRI Tahuna. Berikut laporan Alexander Dalenggada.
7: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sange Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lirung Gandaga Tahuna, Kamis 21 Mei 2026. Bupati menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
8: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
7: Bupati berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bupati mengajak kepada masyarakat hilangkan stigma kepada pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi, tetapi harus didampingi, dirangkul, dan dipulihkan bersama. Kepada keluarga pasien, Bupati berpesan tetap memberikan kasih sayang dan dukungan karena dukungan keluarga adalah bagian yang penting dalam proses. Terlebih kadek melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Liru mulai mengancam roda perekonomian warga. Di Pulau Salibabu, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam akibat tersendatnya pasokan listrik sejak beberapa hari terakhir. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
9: Pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja ULP PLN Lirung memukul sektor usaha mikro di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat pasokan listrik yang tersendat, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di Salibagu. Junaldi mengaku pendapatannya yang biasa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per hari, kini anjlok drastis menjadi 50 hingga 100 ribu rupiah saja akibat ketergantungan pada daya listrik. Ya.

0: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PT PLN ULP Lirum, Raiki Adrian Limpo membenarkan adanya gangguan sistem kelistrikan. Menurut Raiki, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena beberapa mesin pembangkit mengalami kerusakan.
1: Pemadaman yang terjadi itu karena sampai dengan hari ini kami terjadi ada 4 unit gangguan sehingga daya mampu kami yang sebelumnya bisa memenuhi seluruh kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan sebesar 1.490 kWh pada jam malam, dan daya mampu kami turun menjadi 850 kWh pada puncak, sehingga kami harus melakukan pemadaman bergilir. Nah, upaya yang kami lakukan itu sampai dengan hari ini, kami akan merelokasi mesin sebanyak 2 unit dengan total kapasitas itu 500 kWh. Kami berharap ini bisa cepat dieksekusi karena mesin itu sudah ready, sampai hari ini sudah ready di kendaraan, tinggal menunggu angkutan yang akan relokasi mesin tersebut di Pulau Saribau, khususnya di PLT Lirum, agar dampak pemadaman ini bisa kami di Malaysia.
0: Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan bahwa tim teknis saat ini tengah bekerja ekstra keras mempercepat perbaikan mesin agar pasokan listrik di Pulau Saribabu bisa segera kembali normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Manggauta Manado Gorontalo Tahunda dan Talaut edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri, iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, benar banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi nggak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Aduh, kok jadi gini sih? Biasa juga langsung jadi kok. Ah,
1: lagi ngapain sih? Kayak orang lagi dikejar pay letter aja.
0: Ini nih lagi nyusun prom buat bikin foto ala-ala pakai AI gitu, kayak yang di internet-internet itu loh. Biasa nggak gini kok. Wah, gagal juga.
1: Hah? Ya elah, makanya ikutan tren yang pasti-pasti aja. Jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Mending kamunya aja deh yang belajar, biar nggak ketergantungan sama teknologi AI.
0: Tahu nggak sih, berdasarkan banyak sumber yang melakukan survei di banyak negara termasuk Indonesia, udah cukup banyak dampak negatif dari penggunaan AI yang berlebihan loh, seperti ketergantungan, berkurangnya kreativitas untuk anak muda, bahkan sampai menurunnya kemampuan analitis otak juga loh. Kamu nggak pengen ngerasain hal yang sama kan? So, bukan nggak boleh juga, tapi jangan berlebihan aja. Yuk, batasi penggunaan teknologi AI dari sekarang.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: na na na na na na na na na call away from three to nine.
1: Siapa pe lagu ya? Lagu baru ini? Siapa dia penyanyi?
2: Nggak baru juga sih. Ada musisi lokal Manado. Bagus sih, nggak mesti dengar.
1: Yah, lokal? Nyanda main kita kalau lokal. Ngana do, lagu-lagu luar kek biar gaul sadiki.
2: Heh, nyanda main. Mana so dengar so? Nyanda kalali kok DP bagus. Makanya bergaul jangan terlalu jauh. Napa orang pe musisi lokal upgrade semua DP lagu-lagu bagus. Suka lagu luar boleh, mar jangan sampai nih tahu kalau karya musisi lokal semuanya bagus-bagus.
1: Iya kok. Mana sini dang tak dengar.
2: Musik luar boleh oke, tapi musik lokal nggak pernah kalah kok. Ayo cintai karya anak.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon apa?

0: nanya kapan kamu mau lulus.
1: Gue yang pusing jawabnya gimana.
2: Yaelah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
3: Bimo, Bimo.

0: Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswa sebagai Ardit, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut libat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya baik pendengar, setelah The Massive ya dengan lagu untukmu, nanti setelah itu kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dalam paket mimbar agama Islam.
1: Ceritamu membuatku menyesal.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Malam ini kita jumpa kembali lagi dalam ruang mimbar agama Islam. Setelah sekian lama tidak terlaksana karena masih menjalankan kegiatan dakwah di luar. Dan insyaallah mudah-mudahan ruang mimbar agama Islam ini akan kembali aktif lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan mulia Nabi tercinta Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Subhanallah, rotasi perjalanan waktu yang begitu luar biasa cepatnya. Seakan-akan Ramadan baru kita lalui. Seakan-akan Idul Fitri masih kita rasakan. Seakan-akan jamaah haji baru saja dilepaskan. Namun subhanallah, Allah yang maha menentukan segalanya. Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Allah menentukan itu tanpa harus memberitahu kepada seluruh hamba-hambanya. Termasuk kita malam ini yang sedang menyimak mimbar agama Islam. Lalu kita akan bertanya pada diri kita, seiring dengan perputaran rotasi waktu yang begitu luar biasanya, apa yang harus kita siapkan? Seperti apa caranya? Dan di tempat yang mana yang harus kita tentukan? Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-waktu kasayif. Waktu adalah pedang. Selalu saya sampaikan, selalu saya utarakan, niatnya adalah untuk mengajak bagaimana kita menghargai waktu. Begitu banyak apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran soal waktu. Wal asri, wadduha, wasyamsi, banyak sekali persoalan-persoalan yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Namun kenyataannya separuh dari kita masih belum paham tentang waktu itu. Banyak di antara kita yang melupakan bahwa apabila datang atau tiba saatnya syakaratul maut, waktunya untuk meninggal. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa membawa diri kita ini untuk meminta kepada Allah mengundurkan atau memajukan walaupun sesaat. Kita tidak punya kuasa di situ, kita tidak mampu melakukan itu. Nah, oleh karena itu, kepada kita semuanya, terutama pribadi kami, Umi selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, karena itu adalah anjuran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang, siapa saja yang mampu diajak-ajak untuk apa? Melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, sampaikan, ajak juga orang lain untuk apa? Mencegah daripada kemungkaran. Sekarang kita mencoba untuk memperbaiki diri kita.
agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini. Harus kita memulai dari mana? Yang pertama sekali adalah dari cara kita berkomunikasi. Di saat kita berada di dalam keluarga, di saat kita berada di lingkungan pekerjaan kita, di saat kita berada pada lingkungan sosial, kita akan mendapatkan dua sosok yang akan menilai pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sosok itu memiliki dua karakter. Ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan, ada dua responsif yang mendengarkan kebaikan itu. Respon yang pertama, kalau kita bertemu dengan orang yang cerdas, orang yang pintar, maka dia akan mengucapkan banyak terima kasih. Karena dianggap itu adalah tambahan ilmu pengetahuan kepadanya. Mungkin saja apa yang kita sampaikan itu belum pernah dia dengar, belum pernah dia pelajari, makanya dia bersyukur. Tapi sosok yang kedua, ketika kita menyampaikan hal kebaikan, ketika kita menyampaikan hal kebenaran, maka sosok yang kedua di hadapan karakteristik seseorang yang, maaf dalam tanda petik, orang bodoh, orang emosional, orang egoistis, maka dia menganggap kita adalah musuhnya karena dia memang benar-benar membenci tentang kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita berhadapan dengan keluarga kita. Sampaikan berulang-ulang kali, karena sesuatu yang diulang insya Allah akan memberikan bekas yang baik. Yang pertama, kita memulai dari keluarga kita. Etika kita berbicara, ketika itu baik, maka insya Allah hasilnya pun pasti akan baik. Tapi ketika kita berbicara dengan hal yang sangat luar biasa negatifnya, di dalam keluarga saja, maka kebencian itu pasti ada, tidak suka itu pasti ada, tidak cinta itu pasti ada. Bahkan maaf, seorang ibu, seorang ayah yang temperamennya emosional, suka marah, berbicara tidak bagus terhadap anaknya, ini yang pertama dalam lingkungan keluarga. Kita tidak ada di rumah, anak-anak kita bersyukur. Ketika kita terlambat datang di rumah, anak-anak bersyukur. Bahkan boleh jadi ketika kita meninggal pun sakit, lalu kemudian sekarat pun, anak-anak mungkin akan bersyukur. Kenapa? Karena dia sangat bertolak belakang dengan karakter kita, keseharian kita. Masya Allah. Dan inilah yang terjadi. Banyak anak sangat negatif. Mereka suka brutal. Mereka suka menganiaya temannya. Mereka suka melakukan hal-hal yang negatif di luar sana. Ayo, coba kita kembali ke rumah. Kita memperhatikan, kita tanya kepada anak yang bersangkutan, kamu dengan siapa di rumah? Jawaban itu bervariasi. Saya sama mama, sama papa. Ada lagi jawabannya, mama papa ada, tapi saya tidak pernah bersama mereka. Ada lagi jawabannya, saya sama nenek, saya sama oma, sama opa. Nah, berbagai karakteristik inilah kita akan menjadikan sebuah pegangan, bahwa ketika ada di luar sana yang melakukan hal yang tidak bagus, kita cross check kembali bagaimana lingkungan keluarganya. Yang kedua, lingkungan di mana kita bekerja. Temperamen seseorang itu pasti berbeda-beda. Kita memperhatikan di dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam satu ruangan saja itu masya Allah 9 orang dalam satu ruangan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Tadinya kita berbicara tentang anak kita yang memiliki karakter berbeda, itu masih dalam keadaan kita bertanya kok beda, padahal lahir dalam satu rahim. Tapi ini sudah di luar daripada lingkungan keluarga kita. Kita bertemu dengan mereka yang memang teman kerja yang lahir dari berbagai macam lingkungan, pendidikan, lingkungan, keluarga yang berbeda pula. Temperamen ini berbeda. Maka apa yang harus kita lakukan? Di antara kita harus ada yang mengalah. Kalau ada suara yang melengking, ya mungkin marah, ya mungkin ketawa karena lucu, mungkin bahagia.
ada kebahagiaan itu yang disalurkan masing-masing. Mungkin ada yang cuma hanya sekedar tersenyum, ada yang merekah suaranya, ada yang begitu luar biasa karena ada perasaan-perasaan tertentu di dalam pribadi masing-masing. Apakah kita harus sama 75% tingginya seperti itu? Tidak juga. Harus ada di antara kita ada yang mengalah. Ya mungkin memberikan isyarat. Ya, jangan terlalu besar suaranya. Ya, mungkin ada yang memberikan isyarat. Jangan terlalu kencang suaranya. Boleh jadi di antara kita ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah ini harus ada space juga buat orang lain. Karena kapan kita memikirkan itu, berarti secara tidak langsung kita sudah memikirkan tentang haknya orang lain. Jadi tidak serta-merta lingkungan itu adalah milik kita sendiri. Tidak. Makanya di dalam syariat Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Yang berikutnya, cara kita bergaul. Ada dua isyarat. Ada yang terbuka, ada yang menegur terbuka seperti vokal, ya, verbal, dan ada yang non-verbal. Ada yang dengan gerakan tertentu. Dalam lingkungan yang seperti ini, karena kita pengen tujuan kita adalah menjadi orang baik, kita harus mendengar atau melihat temperamen orang yang diajak berbicara. Orang ini cukup dengan isyarat, dia akan paham. Tapi ada yang karakter yang satunya, orang ini harus dengan gerakan. Dengan gerakan-gerakan itu, gerakan tubuh dan juga suara yang keluar. Tapi ada sisi yang ketiganya. Sisi yang ketiganya adalah cukup dengan isyarat. Ini pasti enak, pasti nyaman kita bergaul. Pasti nyaman kita melakukan kolaborasi, berkomunikasi dan lain sebagainya, itu pasti nyaman. Maka setelah dari keluarga, setelah dari lingkungan di mana kita bekerja, kita berpindah kepada lingkungan sosial. Nah, inilah yang harus kita pakai mata batin. Karena lingkungan sosial, persepsi masyarakat itu adalah kulluhum, semua ada di situ. Yang pendiam ada di situ, yang suka gembira ria ada di situ, yang suka memfitnah ada di situ, yang suka beramal ada di situ, ya, semuanya ada di situ dalam lingkungan sosial. Tinggal, kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Untuk apa? Menjadi baik sekalipun engkau sudah berada di tengah-tengah orang baik. Tetap menjadi baik sekalipun engkau berada pada orang yang jahat. Tetap menjadi warna dirimu sendiri, bukan menjadi warna orang lain. Ketika engkau satu jam bergaul dengan orang yang suka ketawa ketiwi, ya jam berikutnya ketika engkau sendiri jangan mengulang. Karena boleh jadi itu pemaksaan buat dirimu. Namun ada satu hal yang tidak pernah kita lupakan, terutama buat kita perempuan, kaum ibu. Terkadang kita banyak sandiwara di hadapan anak-anak kita. Ada hal yang sangat sensitif, kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kadang anak menangis, kita membujuknya. Kita mengatakan, iya, ada. Iya, siap, mama punya ada, tenang aja. Padahal di luar batas itu, di luar lingkungan itu, kita bertolak belakang dengan karakter kita. Ya Allah, kenapa saya harus berbohong? Padahal ini tidak ada. Kenapa? Tujuannya cuma satu, membahagiakan anak-anak kita. Di saat kita di rumah, kita banyak bersandiwara dengan anak. Banyak hal yang diinginkan oleh anak-anak kita. Mungkin pulang dari sekolah melihat temannya yang begitu luar biasa bahagia bersama keluarganya. Dia pulang kembali bertanya, ayah di mana? Seorang ibu harus mulai memutar lagi kembali otaknya untuk menjawab. Demi apa? Demi ketenangan jiwa anaknya. Terkadang anak kita menjawab, ayah masih kerja. Kok jam begini belum pulang, bu? Kita masih tetap menjawab, mencoba untuk lari dari pertanyaan anak. Iya, ayah kan kerja di tempat yang lain, pulangnya nanti 2 hari sekali.
Anak menunggu, menunggu dan menunggu. Kita butuh untuk menjelaskan sesuatu yang baik. Namun kita diberikan keterbatasan dengan apa? Rasa. Kita sangat luar biasa. Berbicara tentang rasa itu sangat luar biasa. Maka subhanallah, menjelang Idul Adha ini, yang dikatakan Idul Kurban, berbicara tentang kurban, mungkin sampai pada titik bagaimana seorang ibu berkorban, bagaimana seorang istri berkorban, bagaimana seorang perempuan berkorban. Subhanallah, ada satu titik yang sangat sensitif untuk berkorban. Kita tidak harus mematah jari satu demi satu sampai pada akhirnya di angka 10. Tapi angka itu tidak akan pernah ada batasnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mari kita menyambut Idul Kurban dengan hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Berusaha untuk tenang dan buat ibu yang masih memiliki anak yang begitu dicintai, sekalipun ibu adalah sendiri di rumah, Umi ingin menyampaikan, ibu adalah orang yang hebat. Masaklah daging itu walaupun hanya sepotong, bahagiakan anak-anakmu. Dan insya Allah, dari sepotong daging itu, dengan rasa yang sangat sederhana, insya Allah, anak-anak kita akan besar, tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang sangat bagus sekali. Akhlaknya bagus, pekertinya bagus, budinya bagus, tutur katanya bagus. Semua kepribadiannya akan menjadi pribadi yang bagus. Tabarakallah. Tidak ada cinta ibu yang tergadaikan. Yang ada adalah cinta ibu, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang kehidupan anak-anaknya ada di dalam genggaman tangannya. Berkorban boleh, tapi tentukan waktu dan tempatnya. Jadilah ibu yang cerdas, ibu yang memiliki cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Jadilah sosok yang dicintai dan dirindukan semua orang ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan kita. Dan jadilah pribadi yang menyejukkan dari tutur kata kita 1, 2, dan 3, sehingga Manado ini torang punya semua dan torang basudara. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat Umi sampaikan. Insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali di mimbar agama Islam yang akan datang dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, ya demikian ada Rita Effendi ya, dengan keagungan Tuhan melengkapi untuk mimbar agama Islam di kesempatan malam hari ini. Masih ada satu lagu religi sekaligus tuntaskan kebersamaan kita ya, lewat lagunya Liz Hadi Sandi, Insya Allah ya. Setelah itu program 1 RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyampaikan warta berita, dan usai warta berita pukul 8 malam ini saya akan lanjutkan untuk menyapa Anda, kita lanjut di Manado malam ini.

0: Pharma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokra.
0: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
4: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
3: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
5: Risetnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, negatif, paling baru sini adalah APBD.
3: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
6: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
3: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
8: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Dan negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
9: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan

0: Ajan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
2: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
4: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
5: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
4: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Esensi buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia karya HB Jasin. Pendengar, buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia yang ditulis oleh HB Jasin adalah sebuah kumpulan karya sastra yang mengangkat berbagai pahlawan nasional Indonesia. Buku ini mencakup cerita pendek, esai, dan puisi yang ditulis oleh beberapa penulis terkenal Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan tersebut. Salah satu pahlawan yang sering diangkat dalam buku ini adalah Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa karya sastra menggambarkan kebijakan politik dan pemikiran Soekarno, sementara yang lain mengisahkan perjuangannya dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini memberikan gambaran mendalam tentang peran Soekarno dalam sejarah Indonesia. Selain Soekarno, banyak pahlawan nasional lainnya juga diceritakan dalam buku ini, termasuk Diponegoro, seorang pejuang Jawa pada abad ke-19 yang melawan penjajahan Belanda dalam Perang Diponegoro. Cerita-cerita mengenai perjuangan dan keteguhan Diponegoro dalam mempertahankan kemerdekaan Jawa akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. Buku ini juga mencakup kisah-kisah pahlawan lain seperti Jenderal Sudirman, seorang tokoh penting dalam perang kemerdekaan Indonesia, atau Tan Malaka, seorang pemimpin pergerakan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karya-karya sastra ini dapat memberikan sudut pandang yang beragam tentang perjuangan dan kontribusi pahlawan-pahlawan ini dalam sejarah bangsa. Kumpulan karya sastra dalam buku ini juga termasuk puisi dan sajak yang diilhami oleh para pahlawan. Puisi seringkali merupakan bentuk ekspresi artistik yang menggambarkan penghargaan dan rasa terima kasih terhadap pahlawan. Dalam puisi, penulis dapat mengungkapkan perasaan, gagasan, dan makna yang lebih mendalam tentang pahlawan yang mereka angkat. Dalam buku ini, HB Jasin berperan sebagai penyunting yang mengumpulkan karya-karya sastra yang beragam ini dan merangkainya menjadi satu buku yang menginspirasi. Buku ini adalah bentuk penghormatan kepada pahlawan-pahlawan Indonesia dan upaya untuk menjaga warisan sejarah bangsa. Dengan membaca buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia oleh HB Jasin, pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran pahlawan nasional Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Buku ini juga menghadirkan berbagai perspektif sastra yang menghormati dan mengabadikan kontribusi pahlawan-pahlawan tersebut. Dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun ini, menjadikan buku ini rekomendasi terbaik untuk kita baca. Demikian esensi buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia karya HB Jasin dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

Ya, selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Kami akan off dulu sebentar, akan beralih dari menggunakan mesin diesel ke listrik PLN. Berhubung saat ini listrik sudah kembali menyala, untuk itu kami akan beralih dulu. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda dalam mendengarkan Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini.

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Kita lanjutkan lagi kebersamaan untuk malam hari ini di Lintas Talaut Malam edisi Jumat 22 Mei 2026. Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, masih kami hadirkan lagu-lagu pop religi islami di ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini.

Flash News. Saudara peringat Pro Satu Hari, talat gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Bualemo Gorontalo Jumat 22 Mei 2026. Guncangan terjadi pada sekitar pukul 19:03 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, pusat gempa permukaan 93 km tenggara, kedalamannya tercatat 32 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis.

Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Ruang Rindu kami hadirkan menemani suasana malam Anda. Spesial untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut hingga nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam nanti. Jadi kami tunggu kebersamaan Anda. Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara, bisa Anda request bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Kasih TikTok Shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana so?
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh lai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tu branded le ning boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Prosotera Rita Laut. Silakan bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda, atau juga mungkin lagu yang memiliki kenangan tersendiri ya bagi Anda bersama orang-orang terkasih. Jadi silakan bergabung bersama Prosotera Rita Laut, lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813-4749-4180.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, masih kami nantikan kebersamaan Anda di malam hari ini. Silakan bergabung lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami tunggu kebersamaan Anda, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, lain telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813-4749-4180.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara pendengar Prosa Terari Talat, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan bergabung di 081347494180. Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini, lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020 ya. Jadi silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut untuk kebersamaan kita di edisi hari ini.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ibu Mar, Ibu Mar.
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Masih ada waktu untuk Anda yang request lagu bersama kami malam hari ini. Silakan bergabung di 081347494180. Ya, kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Persatu dari Talaut. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: romantis. Wah, Ma, Ulan Ma.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, untuk Ruang Rindu malam hari ini kami sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

Betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah, segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci, lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal, masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun, esok hari, ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saudara, saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan, kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyaduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.

Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkah serta wajah tak bersemangat, dan memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam kopi dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya kopi itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan-lahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Lalu ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam kopi ke dalam telaga itu, lalu dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang untuk mengaduk-aduk dan terciptalah riakan air. Kata pak tua itu, "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah anak muda." Saat tamu itu selesai meneguk air, pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya? Segar, segar," sahut si anak muda itu. "Apakah kamu merasakan kopi di air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak, tidak pak tua," jawab si anak muda. Pendengar, pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam kopi. Tidak lebih dan tidak kurang, jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau hati yang kita miliki. Kepahitan itu akan dirasakan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat Anda merasakan kepahitan dan kegagalan dalam kehidupan, hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Dan jangan lupa kepada Sang Kuasa.

Terdengar seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji mata.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Prosatu RRI Telaut. Kita akan ikuti mutiara pagi untuk hari ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miske Tumole STH.
1: Salam damai sejahtera untuk kita semua pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan. Untuk memulai seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita akan mendasarkannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Pujian, syukur, hormat dan terima kasih hanya kami naikkan, persembahkan kepada-Mu ya Allah. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Engkau karuniakan bagi sekalian kami umat-umat-Mu. Ketika malam yang boleh berlalu dalam peristirahatan kami, kami sudah dijaga, dilindungi, disertai, bahkan dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maut. Dan oleh kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, Kau perkenankan kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Kekuatan kesehatan terus menjadi bagian milik kami. Sebab itu di pagi hari ini, dalam program Mutiara Pagi, kami mau rindu untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah berkuasa atas kami, menuntun dan memimpin kami untuk dapat mengerti akan maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar. Sebab itu kasihanilah kami orang-orang yang berdosa, berfirmanlah ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan, persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Mazmur pasal 1 ayat 1-6 di bawah bagian perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Yang menjadi tema perenungan di pagi ini sesuai dengan pembacaan kita yaitu pilihan hidup. Ayat 1 bagian firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, hidup manusia di dunia ini selalu diperhadapkan pada pilihan, yakni memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Mazmur pasal 1 ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang dua jalan kehidupan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan berkat, damai sejahtera, dan kehidupan yang kokoh. Sebaliknya, hidup yang menjauh dari Tuhan akan membawa kebinasaan di dalam hidupnya. Nah, ciri-ciri orang benar itu jelas terlihat pada ayat 1 sampai 3 sebagaimana bacaan firman kita di pagi hari ini. Pertama, bahwa tidak mengikuti jalan yang salah. Mazmur pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berarti bahwa anak Tuhan harus berhati-hati dalam pergaulan dan memilih lingkungan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat membawa seseorang jatuh dalam dosa. Nah, karena itu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan orang-orang lain. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda, yakni jadi terang bagi dunia ini. Yang kedua, bahwa suka firman Tuhan. Ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang benar senantiasa memiliki kerinduan untuk membaca, mendengar, dan mau melakukan akan kehendak firman Tuhan dalam perjalanan hidup setiap hari. Firman Tuhan menjadi petunjuk hidup, menjadi sumber kekuatan dan dasar dalam mengambil setiap keputusan. Nah, jika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan diarahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Ketiga, hidupnya berbuah. Ayat 3 menggambarkan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana pohon itu selalu mendapat air. Daunnya tidak layu. Katakan bahwa daunnya tetap segar dan menghasilkan buah pada waktunya. Artinya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan kuat menghadapi masalah, tetap bertahan dalam kesulitan, dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Sedang kehidupan orang fasik itu jelas terlihat pada ayat 4 dan 5, di mana pada ayat 4 berkata bahwa orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Nah, sekam ini tidak memiliki kekuatan dan mudah terbang kemana-mana. Ini menggambarkan bahwa kehidupan tanpa Tuhan tidak memiliki dasar yang kuat, mudah jatuh dalam dosa, dan akhirnya binasa. Nah, orang yang hidup jauh dari Tuhan mungkin terlihat senang untuk sementara waktu, tetapi hidup tanpa Tuhan tidak akan membawa keselamatan yang sejati. Olehnya karena itu, Tuhan mengenal jalan orang benar, sebagaimana bacaan kita pada ayatnya yang ke-6. Ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Daud mengingatkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap kehidupan orang-orang, umat-umat ciptaannya. Jadi Tuhan, Dia melihat kesetiaan dan ketaatan kita terhadap-Nya, dan Dia mendengar doa-doa kita dan menyertai orang yang hidup benar di hadapan-Nya. Karena itu jangan takut untuk hidup dalam kebenaran walaupun dunia sering mengajak kepada hal-hal yang salah. Nah, karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memilih untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta tetap hidup benar walaupun banyak tantangan, pencobaan, kesulitan, penderitaan di dalam hidup ini. Dan jadilah berkat serta pembawa damai bagi semua umat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, melalui bacaan firman kita di pagi hari ini dari Mazmur 1 ini ayat 1-6 sesungguhnya mengajarkan bahwa ada dua jalan dalam kehidupan. Pertama, jalan orang benar yang diberkati Tuhan, dan jalan orang fasik yang menuju kepada kebinasaan. Karena itu, marilah kita memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan hidup dalam kebenaran. Nah, jika hidup kita berakar dalam Tuhan, maka kita akan menjadi seperti pohon yang kuat, berbuah dan membawa berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, Tuhan akan senantiasa menolong kita semua untuk tetap berjalan di jalan yang benar dan hidup dalam kasih-Nya. Kita diberikan pilihan dalam hidup ini. Mau hidup benar di hadapan Tuhan yang akan membawa berkat, atau hidup di jalan yang salah menuju kepada kebinasaan. Karena itu pilihannya ada pada kita. Biarlah kita dapat menentukan pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak hati kita manusia menurut pikiran kita. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa menolong, menuntun, dan memimpin kehidupan kita sehingga kita tidak salah memilih dalam hidup ini. Roh Kudus Tuhan, biarlah selalu berkuasa menuntun dan memimpin kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang indah yang sudah Engkau berikan bagi sekalian kami bersama seluruh pendengar setia RRI Prosto Laut. Di mana saja mereka berada yang bisa menjangkau siaran di pagi hari ini, terlebih khusus dalam program Mutiara Pagi. Firman sukacita kebenaran telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat menentukan pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan menjauhkan dari hidup yang salah yang membawa kepada kebinasaan. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah berkuasa menolong, menuntun dan memimpin serta mengarahkan hidup kami, sehingga kami selalu hidup benar di hadapan-Mu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang salah yang dapat membawa kebinasaan bagi kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan dan mengajarkan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman sukacita kebenaran yang kami baca, kami dengar, kami renungkan setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga. Di kesempatan indah baik ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Prosoto Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran di pagi hari ini, Ibu Angel Ansiga bersama dengan rekan kerja dalam tanggung jawab dalam penyiaran mereka. Tuhan terus menolong, Tuhan memimpin menyertai mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sukacita untuk dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab dalam penyiaran, sehingga apa yang mereka lakukan, kerjakan, mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka. Diberkati mereka dalam setiap hal apapun, dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari, dalam setiap harapan dambaan, dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa pun untuk hamba-hamba-Mu yang bekerja di lapangan dalam peliputan berita. Biarlah kuatan, kesehatan daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka juga, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas pekerjaan mereka dengan segala baik, dengan bertanggung jawab. Peliharalah mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, terlebih maut. Pemeliharaan serta keselamatan Tuhan biar tetap menjadi bagian milik mereka semua. Kehidupan keluarga rumah tangga mereka terus diberkati, disertai oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Satpam cleaning service yang diberi tanggung jawab dalam keamanan dan kebersihan juga diberkati. Semua yang dikerjakan, dilakukan, biarlah semua terlaksana dengan segala baik, sehingga ada berkat Tuhan yang akan terus dia nikmati, alami, terima di dalam kehidupan ini. Kekuatan, kesehatan Tuhan terus karuniakan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di pelosok pedesaan, termasuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan sertai bupati dan wakil bupati dalam setiap agenda pemerintahan yang dilakukan, dikerjakan setiap hari, dalam karya, dalam panggilan mereka untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan terus menolong, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, terlebih hikmat, sehingga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dalam pemerintahan semua dapat dikerjakan, dilakukan dengan baik dan benar, dalam ketulusan hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga masyarakat yang mereka pimpin, yang mereka layani, senantiasa akan mendatangkan sukacita, berkat dalam kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan mereka dalam kuasa-Mu. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka pribadi, bahkan keluarga mereka, ke dalam tangan-Mu. Semua yang diberi tanggung jawab untuk dapat berkolaborasi bersama dengan pemerintahan yang ada di daerah ini, Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan sertai. Biarlah kehadiran mereka, Porkopinda, dapat mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan yang ada, sehingga semakin baik dan semakin maju kehidupan mereka semua, bersama juga dengan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, bersama dengan seluruh anggota. Mereka semua yang diberi tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan berkati. Biarlah yang terbaik senantiasa mereka lakukan, persembahkan bagi tanah Perdesa yang sama-sama kami cintai. Kami serahkan kehidupan mereka sepenuhnya dalam kuasamu, ya Tuhan. Pagi hari ini pun mau berdoa untuk pendengar setia RRI Pusat Laut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Kasih Tuhan, pertolongan, penyertaan, berkat daripada Tuhan selalu dinyatakan atas hidup mereka. Kekuatan, kesehatan tetap Tuhan nyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Biarlah mereka terus bersemangat untuk mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing, sehingga semua akan mendatangkan keberhasilan, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami menyerahkan hidup mereka semua dalam tangan-Mu, ya Bapa, sambil berdoa untuk sekalian umat-umat-Mu yang diam di tanah Perodisa dari Tinonda sampai Napumbaru. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Diberkati dalam segala usaha pekerjaan apapun mata pencarian yang dilakukan, baik di darat maupun di laut, kiranya diberkati oleh Tuhan sehingga boleh meraih segala keberhasilan, kesuksesan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami semua yang diam di tanah Perodisa di Tinonda sampai Napumbaru dalam kuasamu. Kami terus dijaga, dilindungi, disertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih maut. Keselamatan-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mau berdoa juga untuk umat-umat-Mu yang menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan, kesulitan dalam kehidupan ini, baik karena ekonomi, oleh karena keluarga, pekerjaan, apapun yang dihadapi, Tuhan Engkau kuatkan, mampukan mereka untuk dapat melewati semuanya ini. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan pasti akan ada jalan keluar. Karena itu biarlah Kau terus mengukuhkan, meneguhkan iman, pengharapan dan percaya mereka hanya kepada-Mu, sehingga mereka tetap bertahan dalam hidup ini, karena Tuhan tetap menjamin dan memelihara hidup umat-umat-Mu yang terus bersandar, percaya dan mengenalkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami serahkan setiap gumul umat-umat-Mu ke dalam tangan. Mereka yang bergumul oleh karena kesehatan, oleh karena sakit yang mereka derita, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah di tempat tinggal mereka. Biarlah Tuhan, Engkau akan mengasihani mereka. Jama tubuh setiap umat-Mu. Angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Berikan kesembuhan dan berikan pemulihan. Setiap peralatan medis yang dipakai, obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan, Tuhan berkati, sehingga semua itu akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ketabahan dan kesabaran pun senantiasa dikaruniakan bagi keluarga yang mendampingi, yang selalu ada menemani kekasih-kekasih yang dalam kelemahan oleh karena sakit yang mereka derita. Para tenaga medis, dokter, perawat, diberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga setiap diagnosa yang diberikan selalu tetap tepat sasaran pada penyakit yang sedang diderita. Karena itu mereka semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambil mau menopang dalam doa atas setiap gumul duka cita yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, ya Tuhan. Ketika mereka harus berpisah dengan orang-orang terkasih, tercinta mereka, apakah itu orang tua, suami, istri, anak-anak, ataupun saudara, kiranya mereka diberikan kekuatan, kesanggupan untuk dapat melewati masa duka cita mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus menghibur, menguatkan, memampukan mereka untuk melewati segala duka cita yang mereka hadapi. Biarlah Engkau gantikan duka cita mereka dengan sukacita dan sorak-sorak kemenangan. Sebab itu ya Bapa, setiap gumul duka cita dari umat-umat-Mu kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Inilah yang menjadi doa, seruan, syukur dan permohonan kami. Menyerahkan seluruh keberan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan, kerjakan, semua ada dalam pengetahuan-Mu, ya Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami dari setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini pinta dan harapan kami, ya Tuhan. Biarlah semua doa yang kami naikkan, sampaikan, jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapa. Ini kami semua yang sudah berdoa bersyukur sambil menyerahkan akan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan, kami persembahkan doa ini. Amin.

Dan pendengar, tinggal 2 menit waktu akan menunjukkan pukul 6. Saatnya kita bergabung bersama program Satu Manado untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi.

Ya, yeah, pendengar Fasa dengan informasi dan inspirasi demikian Kirim pujian yang sudah hadir untuk Anda dalam perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dan kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Ajak masyarakat untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, pemerintah Kota Manado memastikan tetap menyalurkan bantuan hewan kurban bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
2: Untuk memfasilitasi ibadah kurban warga Kota Manado tetap dijalankan oleh jajaran pemerintah kota. Meski kondisi fiskal daerah sedang mengalami efisiensi ketat, pemerintah daerah mengakui adanya penurunan alokasi dana secara masif untuk sektor bantuan sosial keagamaan tahun ini. Saat dikonfirmasi mengenai kepastian jumlah dan teknis penyaluran hewan kurban tersebut, Wali Kota Manado Andre Ango menyerahkan detail data teknisnya kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA.
1: Ajak masyarakat untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban, dan ya tentu dari Pemkot juga ada bantuan kurban, tapi anggaran terbatas. Tahun ini anggaran terpangkas sangat besar, jadi kemampuan keuangan juga terbatas. Tapi ada. Dari Pemkot ada bantuan, tapi ya pasti tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena kemampuan anggaran kita kan berkurang.
2: Meski kuantitasnya diprediksi berkurang, pemerintah berharap bantuan stimulan ini tetap dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan menjaga hikmat perayaan Idul Adha di Kota Manado. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan di Kota Mobagu berharap momen Idul Adha dapat meningkatkan penjualan sapi berkualitas mereka.
3: Mobagu, penjual hewan sapi berharap adanya pembelian dari instansi pemerintah dan organisasi akan membantu usaha mereka. Nur Hamidin, pedagang sapi, mengatakan penjualan hewan ternak hingga pekan ini masih tergolong normal.
4: Sekarang tinggal 15. Biasa dari kelompok-kelompok pribadi, baru dari dinas-dinas, sapi cuma seputaran sini, Pak. Dari Dumoga, dari Kota Mobagu. Ya, datang di sini lihat sapi, baru minta nomor telepon. Ada juga yang posting.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Mobagu mendapatkan bantuan hewan kurban sapi dari kemitraan dengan negara Turki. Pedagang sapi berharap bantuan dari negara Turki itu dapat menyerap keberadaan hewan ternak mereka. Dinas Pertanian Kota Mobagu akan menerjunkan petugas di sejumlah lokasi penyuluhan sapi dan kambing untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Rakernas KONI 2026 resmi dibuka. Wamenpora Taufik Hidayat tegaskan sinergitas demi prestasi olahraga Indonesia.
5: Kerja Nasional KONI tahun 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan agenda olahraga nasional antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, KONI Pusat, KONI Daerah, serta Induk Cabang Olahraga agar mampu saling mendukung dan meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Dalam sambutannya, Wamenpora menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional guna menciptakan pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berprestasi.
6: Saya ingin menegaskan bahwa Wamenpora, KONI, cabang olahraga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh stakeholder olahraga harus melihat diri kita sebagai satu keluarga besar olahraga Indonesia. Kita mungkin memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, membangun prestasi Indonesia. Kalau kita solid, kita bisa melahirkan lebih banyak atlet kelas dunia. Kalau kita kompak, kita bisa memperkuat pembinaan dari daerah. Kalau kita berjalan bersama, kita bisa menciptakan sistem olahraga nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa tidak pernah sedikit pun ada niat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tidak bekerja sama dengan PONI maupun cabang olahraga.
5: Selain agenda sidang dan pembahasan program kerja, Rakernas KONI 2026 turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi serta musyawarah olahraga nasional luar biasa untuk menentukan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, meski berada sedikit di bawah nasional, ekonomi Sulut tumbuh positif sebesar 5,54% secara pada triwulan pertama tahun 2026.
7: Ekonomian Sulawesi Utara pada triwulan pertama tahun 2026 mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,54% secara tahunan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, saat membawakan sambutan pada kegiatan Dedicated Team Building Sulawesi Utara 2006 menjelaskan capaian tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61%. Padahal secara historis, pertumbuhan ekonomi Sulut umumnya berada di atas rata-rata nasional. Meskipun demikian, kondisi ini bukan disebabkan oleh pelemahan menyeluruh, melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen ekonomi.
8: Jika kita lihat secara detail, kondisi ini sebenarnya tidak disebabkan oleh pelemahan menyeluruh pada perekonomian di Sulut, melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen. Ya, secara lebih spesifik, Bapak Ibu, sektor produksi real di Sulut ini yang kalau kita hitung dari kinerja ekspor ini 2,41%, ini lebih tinggi daripada nasional yang 0,9%. Kemudian konsumsi rumah tangga ini di Sulawesi Utara itu 5,93%, lebih tinggi daripada 5,52%, Bapak Ibu. Itu yang lebih tinggi, jadi masih unggul daripada nasional. Namun, Bapak Ibu, dapat saya sampaikan bahwa sektor yang bergantung pada stimulus fiskal ini kita tertinggal, Bapak Ibu. Tentunya kita paham semua kenapa itu menjadi kita menjadi tertinggal terkait dengan yang stimulus fiskal yang tentunya ini Bapak Ibu dari kabupaten dan maupun provinsi memahami semuanya, gitu, Bapak Ibu.
7: Joko Supratikto menjelaskan kondisi ini turut dipengaruhi oleh ketidakpastian global, mulai dari dinamika politik internasional, perlambatan ekonomi dunia, hingga tekanan kenaikan harga yang berdampak pada minat investasi dan ekspansi usaha di daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Pasar Tradisional Langgoan, Agus Sailangi, mengatakan jelang sepekan lagi umat muslim merayakan Idul Adha, stok kebutuhan pangan dan sembako terjamin cukup.
9: Sepekan lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Kurban Idul Adha. Situasi kondisi di Pasar Tradisional Langgoan terpantau stabil dengan tingkat kunjungan ramai, seperti disampaikan oleh Kepala Pasar Agus Sailangi. Lebih lanjut, Kapas Agus Sailangi kepada RRI di kantor Pasar Langgoan mengatakan, saat ini terdapat beberapa bahan pokok tertentu terjadi fluktuasi atau kenaikan harga walaupun tidak signifikan. Begitu juga dengan beberapa komoditi lainnya.
10: Dapat kami laporkan menjelang seminggu Hari Raya Idul Adha, situasi dan kondisi di Pasar Langgoan menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau normal, daya beli masyarakat tergolong normal. Mungkin ada satu dua bahan-bahan pokok tertentu yang sedikit yang naik. Begitu juga dengan harga-harga yang sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setelah kami pantau masih agak normal, relatif normal, dan stok juga masih terjangkau. Jadi pasar boleh dikatakan baik-baik, aman-aman, dan kami himbau kepada pengunjung dan pedagang agar tetap waspada. Jangan terpikir-pikir so aman, orang lalai. Nah, begitu juga kami dari pengelola pasar ingin menyampaikan kepada pengunjung dan pedagang agar dapat menjaga kebersihan. Demikian yang bisa kami dapat.
9: Sementara itu, salah satu pedagang jenis tekstil dan aksesoris di Pasar Tradisional Langgoan ketika dikonfirmasi terkait dengan daya beli masyarakat mengatakan berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Daya beli tinggi, tidak sampai seperti saat ini, daya beli masyarakat menurun. Dari Minasa, Jepasa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaruh pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Lirung mulai mengancam roda perekonomian warga.
11: Pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja ULP PLN Lirung memukul sektor usaha mikro di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat pasokan listrik yang tersendat, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di Salibabu. Junaldi mengaku pendapatannya yang biasa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per hari, kini anjlok drastis menjadi 50 hingga 100 ribu rupiah saja akibat ketergantungan pada daya listrik.
12: Ya, harapan kami semoga mesin kalian bisa cepat diperbaiki sehingga masyarakat juga, apalagi kami khususnya di bagian air atau di depot, tidak lagi terkendala. Seperti ini, pembelian atau omset kami menurun jauh karena mati lampu.
11: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PT PLN ULP Lirung, Raiki Adrian Limpo, membenarkan adanya gangguan sistem kelistrikan. Menurut Raiki, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena beberapa mesin pembangkit mengalami kerusakan.
13: Pemadaman yang terjadi itu karena sampai dengan hari ini kami terjadi ada 4 unit gangguan, sehingga daya mampu kami yang sebelumnya bisa lebih menghubungkan listrik lokal itu sekitar 1.290 kW pada bulan jam malam, daya mampu kami menurun menjadi 850 kW pada bulan puncak, sehingga kami harus melakukan pemadaman bergilir. Nah, upaya yang kami lakukan itu sampai dengan hari ini, kami ada merelokasi mesin sebanyak 2 unit dengan total kapasitas itu 500 kW. Kami berharap ini bisa cepat dieksekusi karena mesin itu sudah ready, sampai hari ini sudah ready di kendaraan, tinggal menunggu angkutan yang akan relokasi mesin tersebut di Pulau Salibabu. Jadi biar terlihat agar dampak pemadaman ini bisa kami minimalisir.
11: Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan bahwa tim teknis saat ini tengah bekerja ekstra keras mempercepat perbaikan mesin agar pasokan listrik di Pulau Salibabu bisa segera kembali normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaruh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
14: Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, hal itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memberikan layanan secara prima, misalnya mempermudah sebuah kepengurusan atas kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Melani Francisca Limper, mengatakan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah, apalagi terkait pelayanan publik.
15: Bukan hanya ombudsman, dari pemerintah daerah sendiri dan masyarakat juga harusnya kita sama-sama menjaga, mendorong kalau memang masih ada yang kurang, tolong diingatkan. Karena masyarakat ini kan juga sebagai pengawas dari pemerintahan ya, dan pengawasannya itu melalui pengaduan, melalui komplain yang disampaikan. Jadi harapannya pemerintah, kalau ada masyarakat yang mengeluh atau komplain, itu bukan berarti layanannya jelek atau tidak bagus, tetapi ada sistem yang harus diperbaiki di situ. Kita berpikiran masyarakat mengadu atau buat komplain itu untuk perbaikan, untuk berarti yang lebih baik lagi.
14: Limpar juga mengingatkan pemerintah tidak anti terhadap kritik, apalagi ada masukan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Calvin Wisang melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mamboya, selamat pagi.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan live.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan.

Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Eh, tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.